0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

0: biasa.
1: Ya, 2 pagi. Ha.
0: Hari ni hari Isnin.
1: Syaya.
0: Okey, baik. Dan hari ni 10 Ogos 2026. Yang mana waktu sekarang 8.06 minit pagi. Saat lagi kita dalam kahwin sana sini.
1: Dan kita dah masuk ke jam yang ketiga ya.
0: Oh, jam ketiga
1: dah. Berbaki berapa jam lagi?
0: Dua lah.
1: Betul eh?
0: Awak nak konti sampai aktif eh?
1: Kalau boleh.
0: Sebelah. Oh, okey, boleh. Tak apa. Saat lagi kita akan dah
1: activate.
0: Kita akan sambung 2 pagi bersama dengan DJ Activate.
1: Kita sambung 2 tengah hari, 2 petang.
0: Itulah. Kan. Okey. Baik, saya nak sembanglah kan.
1: Sembanglah
0: dengan Syaz ni. Pasal baru-baru ni, bukan baru ni, semalam ke? 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas video tular yang didakwa pemandu kereta berjenama luar negara dengan kereta buatan Malaysia.
1: Wow.
0: Bertumbuk di lebuh raya. Ini dia.
1: Pasal apa?
0: Tular lah Syaz oi.
1: Pasal apa?
0: Video memaparkan pergaduhan yang didakwa membabitkan pemandu sebuah kereta jenama luar negara dan juga buatan Malaysia dipercayai berlaku di lebuh raya utara selatan Kuala Lumpur, Seremban. Okey. Dan rakaman video tu menunjukkan kereta luar negara tu, kereta jenama luar negara tu berhenti di lorong paling kanan lebuh raya, manakala sebuah kereta berjenama buatan Malaysia berada di lorong bersebelahan sebelum beberapa individu keluar daripada kedua-dua kenderaan. Mula-mula video tu kan orang dah record kan, depa duk bergaduh tu. Orang tak tahu lagi cerita apa sebenarnya.
1: Jadi siapa yang salah ni?
0: Allah ni masih dalam siasatan. Jadi kita kena tunggulah.
1: Macam inspektor.
0: Ya kan. Kerana beberapa rakaman video yang tular tu memaparkan sekumpulan individu berada di atas jalan manakala keadaan lalu lintas di lokasi kejadian tu bergerak perlahan akibat insiden berkenaan. Dan rakaman itu turut memaparkan dua individu dipercayai bergelut dan bertumbuk sebelum cuba dileraikan oleh orang awam yang berada di lokasi. Memang bahaya lah Syaz.
1: Betul.
0: Sebab kita tengok tu betul-betul tengah lebuh raya.
1: Kalau kita nak buat, nak bergaduh ke apa ke, bergaduh lah tepi jalan. Parking elok-elok bergaduh.
0: Kan lah. Bagi orang kata apa, lampu isyarat belah kiri tu. Parking tepi. Masa tu orang kata apa, benda boleh gaduh baru bincang.
1: Kalau boleh jangan gaduh. Bincang elok-elok. Kan. Sebab kita ni tak tahu kalau kita tengok dari apa yang tular, apa yang viral tu, kita tak tahu salah siapa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sebelah pihak cakap macam ni, sebelah pihak cakap macam tu. So, kita perlukan nanti mungkin PDRM akan ni lah. Baru kita tahu lepas siasatan, baru tahu salah siapa.
0: Dalam siasatan. Kan? Jadi, kena tunggulah. Sebabnya sekarang ni, kereta dilengkapi oleh dashcam kan. Ada dashcam, ada yang tak ada. Tapi kita nantikanlah kalau ada tu ataupun saksi kejadian yang mana yang merakam keadaan ketika itulah.
1: Dan nasihat kita janganlah bergaduh kat tengah jalan. Bukan tengah jalan, tepi jalan ke apa ke.
0: Ya, kita faham dengan orang kata apa, emosi bila jadi keadaan macam tu marah. Tapi apapun dia kena berfikir
1: secara waras. Lepas tu dia kata tak kena kat hang tak apa. Kalau kena kat hang.
0: Faham. Tapi itulah ada juga kan yang mana kejadian berlaku tu, walaupun bergaduh tapi kemudian kalau orang lain tolong, bawa ke tepi. Bang, boleh buat bincang bang. Begitu.
1: Benda boleh settle.
0: Kita settle tepi. Gitu. Okey. Tak lagi, langkah bersama sini.
1: 8.15 minit pagi.
0: Oleh Cici, orang Kelantan kita.
1: Berkaitan apa ya hari ni?
0: Hari ini berkaitan dengan program pembersihan sampah terapung.
1: Wow, menarik.
0: Itu dia kan.
1: Love our sea.
0: Ya.
1: Sekejap kita akan kongsikan 8.15 minit pagi. Terus layan Langkawi FM.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
2: Ya, kita dah sampai ke Langkawi sana sini untuk edisi hari ini Isnin 10 Ogos 2026.
1: Okey, tentang program pembersihan sampah terapung Love Our Sea. Okey, Majlis Pembandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP telah menganjurkan program pembersihan sampah terapung Love Our Sea.
2: Program yang melibatkan pelbagai pihak itu merupakan salah satu inisiatif pemeliharaan alam sekitar dalam usaha bersama memelihara kebersihan serta kelestarian ekosistem marin di perairan Langkawi.
1: Okay, Love Our Sea ini memberi fokus kepada aktiviti pembersihan sampah terapung serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan laut.
2: Pelaksanaan program ini turut menjadi platform memperkukuhkan kerjasama strategik antara agensi, komuniti dan pihak berkepentingan dalam usaha memastikan ekosistem marin terus terpelihara.
1: Semoga inisiatif seperti ini dapat terus diperkasakan dalam membentuk kesedaran bersama serta menjadikan Langkawi sebuah destinasi pelancongan yang bersih, hijau dan lestari.
2: Baik, itu antara Langkawi sana sini hari ini.
1: Okey.
2: Dan pukul berapa ya Saki?
1: Saat lagi 8.30 minit pagi untuk tajuk utama berita atau akhbar. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join kita dekat TikTok Langkawi FM. Kita ada Muhammad Faizal Aizad dan kita ada
2: Zam.
1: Zam 09 pagi-pagi dah share kita punya live. Dan Nur Fadila share. Lepas tu ada yang nak lagu Datuk Siti. Kita akan siarkan yang mana yang ada dalam kita punya ni lah untuk playlist kita. Sebabnya ada yang tak ada tu, nanti kita tanya dengan apa.
2: Ya baik, kita akan
1: balik.
2: Dan kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang pastinya menarik untuk anda.
1: Okay.
2: Hanya di Langkawi FM.
1: Ya untukmu.

0: Ali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ni pengalaman yang besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ceria Pagi Bukan Biasa-Biasa 2 Pagi.
1: Ya, Syaz dan Yaya teman anda untuk Ceria Pagi hari ini edisi Isnin 10 Ogos 2026. Ya. Dan kita dah sampai untuk tajuk utama berita hari ini.
0: Betul, tajuk utama berita yang mana yang disiarkan di Berita Harian Online. Kalau dari saya, okey, ceritanya jerebu rentas sempadan 9 kawasan di Sarawak ya, catat IPU tak sihat. Okey, Kuching, jumlah kawasan di negeri ini yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat meningkat kepada 9 setakat jam 6 pagi ini. Ini di Sarawak. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, stesen pemantauan kualiti udara yang mencatat bacaan IPU tidak sihat ialah IPD Serian 176, diikuti Kuching 160, Samarahan 158, Sibu 156 dan Sri Aman 156.
1: Baik, ini pula menerusi portal berita RTM. Gempa bumi sederhana melanda selatan Sumatera. Satu gempa bumi sederhana dilaporkan melanda selatan Sumatera, Indonesia pada Ahad malam, kira-kira 11.15 minit malam.
0: Okay.
1: Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa bumi bermagnitud 5.3 dikesan pada koordinat 6 selatan dan 102.4 timur dengan kedalaman 78 kilometer.
0: Itu dia ujian ya, dan cabaran yang berada di sana, yang ada di sana. Dan kalau di Langkawi kita semalam 11.15 tu orang tengah meriah dengan konsert.
1: Wow.
0: Itu.
1: Itu berita ke?
0: Tak, kita cerita sikit. Selingan.
1: Ingat kau berita.
0: Kita nak cerita juga apa yang jadi di Langkawi ni. Okey, dan seterusnya bukan di Langkawi, dua budak 11 tahun dikhuatiri lemas dalam empangan. Johor Bahru ya, dua kanak-kanak berusia 11 tahun dikhuatiri lemas selepas dilaporkan hilang di kawasan empangan di Jalan Murai 2, Taman Sientek, Pasir Gudang malam tadi. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang, Pegawai Bomba Kanan 1 PBK 1 Haizrul Rahmat berkata pihaknya menerima panggilan jam 10.36 minit malam tadi dan pasukan keluaran operasi PKO di tempat kejadian mendapati terdapat dua mangsa iaitu kanak-kanak yang dilaporkan hilang sejak petang. Bapa mangsa memaklumkan anaknya dikhuatiri lemas di kawasan empangan berikutan penemuan sebuah basikal dan selipar di lokasi kejadian. Itu dia, berhati-hati lah. Yang mana yang ada anak kecil. Sebabnya dekat dengan rumah pun ada tasik, laut, ayat terjun. Kalau macam dia pergi sendiri, kadang-kadang dia pergi sendiri jalan kaki tau.
1: Dengan berani. Kawan-kawan dia pun kan.
0: Ada sungai lagi, bahaya tu kan. Hati-hatilah kan. Kalau anak nak keluar rumah tu kena tahu nak pergi mana mereka tu.
1: Dan ini kita ke Raub.
0: Okay.
1: Pahang raih tangga pertama Indeks Perpaduan Nasional 2025. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia apabila meraih tangga pertama Indeks Perpaduan Nasional 2025 sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan. Sebaliknya, satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
0: Okey. Seterusnya kita ada... Calon terpilih PLKN 3.0 siri 4 dimaklumkan melalui SMS semakan bermula hari ini. Kuala Lumpur, Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS sebagai antara saluran rasmi pemakluman pemilihan pelatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 siri 4 2026 yang dijadualkan dari 3 Oktober hingga 16 November ini. Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata SMS dipilih sebagai satu lagi pendekatan tambahan bagi memperkukuh penyampaian maklumat pemilihan pelatih secara lebih pantas, terus dan berkesan. SMS itu berfungsi sebagai pencetus tindakan dengan mengarahkan calon membuat semakan lanjut melalui laman sesawang EPLKN bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai arahan melapor diri, status pemilihan dan tindakan yang perlu diambil. Syaz, awak pernah masuk EPLKN tak?
1: Tak.
0: Tak?
1: Baik, seterusnya.
0: Samalah.
1: Baju sekolah Nadi buka peluang jana pendapatan bantu keluarga berjimat. Inisiatif baju sekolah Nadi bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan kelengkapan persekolahan pada harga lebih mampu milik, malah membuka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahit untuk menjana pendapatan melalui kemahiran yang dipelajari.
0: Dan yang terakhir dari saya, kekecohan di luar stadium seorang cedera polis siasat punca kejadian. Kuala Lumpur, polis sedang menyiasat insiden kekecohan yang menyebabkan seorang lelaki cedera di luar Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Aidil Bola Hassan berkata kejadian berlaku kira-kira jam 11.30 minit malam, tetapi setakat ini tiada sebarang laporan polis diterima daripada mana-mana pihak. Bagaimanapun, beliau berkata siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Akibat insiden itu, seorang lelaki tempatan berusia 20-an mengalami kecederaan.
1: Baik, dan ini yang terakhir, penipuan digital silibus pencegahan perlu diperkenalkan. Silibus mengenai pencegahan penipuan digital wajar diperkenalkan. Susulan kes melibatkan jenayah berkenaan semakin berleluasa. Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Dato' Nazim Johan berkata, langkah tersebut turut membina daya tahan masyarakat terhadap pelbagai taktik penipuan. Itu antara tajuk utama berita edisi hari ini, Isnin. 10 Ogos 2026.
0: Yang saya rujuk di Berita Harian Online dan Syaz di Berita RTM.
1: Ya. Okay. Terus layan
0: Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Eh, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya, yeah, untukmu.
0: Betul
1: lah, pukul 8. 8.49
0: sekarang ni. Betul-betul. 8.49 minit pagi. 10 Ogos 2026. Hari ni juga, saya tahu, mesti Yaya tak tahu.
1: Ha,
0: 10 Ogos. Ada apa dengan 10 Ogos?
1: 10 Ogos ni macam-macam ada. Terutamanya hari ni hari yang sangat istimewa.
0: Hari
1: bagi
0: singa.
1: Hari singa.
0: Hari singa.
1: Dan juga hari ni, 8 Ogos 2026. Hari ni hari Isnin. Okey. Dan hari ni.
0: Hebatnya Soraya. Saya tak terfikir hari ni hari Isnin. Okay, sebab ingat hari Ahad.
1: Okey, kita gurau-gurau. Dan hari ni merupakan hari kelahiran. Ulang tahun kelahiran. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita.
0: Wah, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ya,
0: 10
1: begitu.
0: Ogos. Tahun bila?
1: Tahun tu lah.
0: Tak buat research.
1: Bukan research. Sebab dia
0: 1947.
1: Sebab mengingatkan saya kepada arwah bapak saya. Bapak tiri.
0: Oh, hari ni juga ke?
1: Bukan. Bapak tiri saya. Sebab dia sama naik lah tahun tu dengan ni. PMX.
0: Sama naik kan? Sama-sama naik lah.
1: Ya, tapi 1944. Oh, sini lagi lah.
0: Dekat mana PMX lahir?
1: Dilahirkan di...
0: Saya tahu.
1: Awak tahu sebab
0: saya dah buat research.
1: Ada research lepas awak. Ada info.
0: Beliau dilahirkan di Ceruk Tok Kun.
1: Bukit
0: Mentajam.
1: Bukit Mentajam, Pulau
0: Orang Pulau Pinang.
1: Okey. Dulu kalau orang sebut Ceruk Tok Kun kan, selalunya orang memaksudkan tempat pedalaman.
0: Ceruk-ceruk
1: lah.
0: Ceruk-ceruk.
1: Tapi sekarang ni dah maju. Kan? Okey. Itulah. Dan sesiapa yang sama tarikh dengan PMX kita. Okey, dan kita nak ucapkanlah selamat hari lahir.
0: Ya, semoga PMX terus memimpin dengan hikmah, kesabaran dan semangat Malaysia Madani.
1: Amin.
0: Dan juga dikurniakan kesihatan yang baik, kekuatan untuk memimpin dan kejayaan demi kejayaan.
1: InsyaAllah kan. Kita nak doa sama-samalah untuk semua yang menyambutnya hari ini juga.
0: Mungkin ada hari ulang tahun perkahwinan yang sambut hari ini.
1: Ya, ada yang baru kenal semalam ke.
0: Hari ini hari kedua.
1: Begitu. Kan, POV dia hari kedua. Bukan hari pertama, hari kedua dah. Begitu. Jadi, tapi apapun, Syaz,
0: kita nak belanja lagu ya. Lagu Happy Birthday.
1: Ya.
0: Layan dulu.
1: Langkawi FM.

sekian berita yang disunting oleh Nur Sherida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya,
1: untukmu. Okay. Ha, 2 pagi kita dah sampai ke kamus lagu.
0: Ya, waktu sekarang ni kamus lagu yang mana penerbitnya adalah
1: penerbit playlist kita hari ini, Gigi.
0: Oh, Gigi. Ya.
1: Dalam kurungan Gigi. Ejaan dia Gigi.
0: Gigi kan.
1: Ejaan Gigi bunyi Gigi.
0: Begitulah. Okey, jadi untuk kamus lagu kita hari ini perkataannya adalah entah.
1: Entah.
0: Entahlah.
1: Bermaksud tidak tahu.
0: Tidak tahu. Entah, tak tahu.
1: Ataupun entahlah.
0: Entah-entah.
1: Kalau entah-entah tu maksudnya dia confused.
0: Dia keliru.
1: Barangkali ya, barangkali tidak.
0: Dia macam dengan orang kata apa, teka-teki lah. Okey, okey. Jadi lagu yang ada perkataan entah, okey, dan juga mula-mula orang kata lagu tu, lirik lagu tu pun dah ada entah. Contohnya macam entah berapa. Tahu tak lagu tu?
1: Tak tahu.
0: Kali ku cuba.
1: Okay. Sikit lagi.
0: Okey. Tak payahlah, cukuplah.
1: Tak tahu.
0: Okey, kalau yang tu lagu dia dari kekasih kepada kekasih kan?
1: Maksudnya?
0: Hatan.
1: Maksudnya dari kekasih kepada kekasih?
0: Dari kekasih, daripada kekasih dia lagu tu untuk kekasih dia. Begitu.
1: Dia bagi tahu kat kekasih dia cukuplah. Okay, nak bagi tahu kat radio pasal apa?
0: Okey, habaklah. Dia kena kongsi benda-benda yang baik, kongsi. Okey, yang dalam lagu playlist kita ni lagu apa yang pertama dia?
1: Lagu pertama kita daripada Aisyah Aziz.
0: Aisyah Aziz lagu apa?
1: Bila entah.
0: Bila entah. Itulah.
1: Itu nak lagu pertama.
0: Juga, nak tanya juga. Bila entah kawan depan kita ni nak naik pelamin? Bila.
1: Bila entah itu tak tahu kan. Tak pasti jangan kongsi.
0: Okey. Jadi kita layan dulu lah lagu tu.
1: Itulah. Apa entah. Okey, layan dulu Aisyah Aziz.
0: Entah-entah esok.
1: Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

anda bahawa gajah dikenali sebagai insinyur ekosistem atau jurutera ekosistem. Jarak kaki mereka yang besar mencipta kolam air mikro untuk serangga, manakala laluan yang mereka buka di dalam hutan membantu tumbuhan kecil mendapat cahaya matahari. Ibu gajah memegang rekod tempoh kehamilan paling lama di dunia, iaitu selama 22 bulan. Tabah sungguh ibu gajah demi melahirkan zuriat seberat 100 kilogram. Gajah adalah antara haiwan paling berempati di dunia. Mereka mempunyai struktur sosial yang kuat, diketuai oleh gajah betina paling tua, dan mereka tahu menangis serta berkabung apabila kehilangan ahli keluarga. Kehebatan emosi mereka mengingatkan kita untuk terus menjaga kebajikan makhluk yang menakjubkan ini. Hari ini, mari kita tingkatkan kesedaran untuk melindungi habitat mereka demi keseimbangan bumi kita. Selamatkan gajah, selamatkan hutan kita. Demi menghargai sumbangan mamalia darat terbesar ini kepada bumi, Hari Gajah Sedunia disambut pada 12 Ogos setiap tahun. Selamat menyambut Hari Gajah Sedunia.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.
3: Sayangi Malaysia.
4: Ya, itu dia hormati bendera kita, Soraya.
5: Comel lah, ya Allah. Itulah. Hifti.
4: Itu suara dia comel. Tapi apa yang dia sampaikan tu, kita kena ambil.
5: Ya, betul lah kan. Sebab daripada kecil lah kita pupuk.
4: Orang kata melentur buluh.
5: Biarlah dari rebum.
4: Kalau dah jadi buluh tu, tak boleh buat apa dah.
5: Begitulah. Entahlah jadi apa. Yes.
4: Dan berbaki 20 hari lagi, Yaya, sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan 2026.
5: Okey. Dan komen untuk entah hari ni, kamu selalu. Entahlah. Muat naik dekat kita punya ni lah, kita punya apa, muka buku kita punya rumah biru. Okay, abang kita entahlah nak komen ke tak.
4: Ya Allah, kejamnya abang.
5: Tak payah komen abang. Okay. Baik, Nur Adila Mansur. Hatan dia kata, dari kekasih kepada kekasih. Tapi itulah, dia habang tajuk lagu je. Tapi Muhammad Najmi Yusof, dia reply balik, dia kata entah berapa.
4: Oh, lirik dia.
5: Lirik dia.
4: Tulislah sekali lirik. Baru kami tahu ada entah ke tidak. Entahlah.
5: Okey, jadi sekali lagi lah kita siarkan dan kasih kepada kekasih lagu yang pastinya menggabik memori. Entahlah. Memori yang mana.
4: Dan selepas ini kita akan bersama Sisi Iman dan Iza Bahra.
5: Wow.
4: Entah apa rasa.
5: Entah apa rasa. Gitu.
4: Tak ada rasa apa lah.

Ceria Pagi. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia, entah jadi entah tidak. SM Salim dan Sheila Majid bawa kita ke pukul 9.43 minit pagi. Saat dia dah sampai 9.43 dah. Setiap lagi pukul 10 kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dengan anda, waspada anak berkawan dengan AI. Maklum lala ni semua AI. Ibu bapa perlu lebih berhati-hati jika anak mula menggunakan AI sebagai teman berbual ataupun kawan. Anak-anak semua sekarang dah ada seorang satu handphone, dah ada gadget sendiri. Walaupun AI ni sebenarnya kalau kita guna cara baik, dia akan jadi baik. Kalau kita guna secara salah, ia akan jadi salah. Sebagai ibu bapa, kena kenal pasti peranan AI. Antaranya membantu untuk mendapatkan maklumat dan pandangan, tetapi bukan manusia. Ianya adalah robot. Dan juga AI bukan teman, apatah lagi boyfriend ataupun girlfriend. Keupayaan bercakap boleh memberi gambaran seolah-olah AI ialah manusia. Kadang kita duk menyeimbang dengan AI tu kan. Sekejap ada pula yang jatuh cinta. Cinta pandang pertama. Dan sebenarnya AI, teknologi yang diajar oleh manusia menggunakan maklumat daripada manusia. AI ni juga boleh berikan maklumat tidak tepat dan maklumat digunakan mungkin tidak terkini. Kalau kita guna AI tu, kalau sesuatu berita ataupun info, semak 2-3 kali. Bukan apa, takut satgi. Info yang AI bagi tu rupanya info lama. Ataupun salah info. Dan kepada anda di luar sana, sebagai ibu bapa, perlu pantau. Jangan larang anak menggunakan internet secara keseluruhannya. Cuma pantau. Pastikan penggunaan internet dibuat dengan kawalan dan pemantauan sewajarnya. Jadi, sama-sama pantau anak-anak anda.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ceria pagi.

0: Okey, ceria pagi, ya. Dua pagi. Bukan biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Dah tukar dah pula anchor dah.
1: Yaya okay. Dan Chaz.
0: Pagi
1: ni kita dah sampai ke jam yang terakhir dah ya.
0: Oh, tu dia. 10:15 dah kan. Okey.
1: Dah nak tutup kedai dah untuk segmen ceria pagi ni.
0: Lebih kurang 45 minit lagi saja. Pukul 11 pagi kita akan menyambung siar ke Trax FM untuk news.
1: Dan activate kita sama bersama siapa hari ni?
0: Hari ni activate. Oh, tu dia activate. Tengok dalam
1: Nadia
0: ke? Dalam jadual ni ikutkan Miss Helen.
1: Oh, Miss Helen.
0: Okay.
1: Dan ekspresi hari ni?
0: Ekspresi hari ni bersama dengan Cici yang tadi baca berita tu.
1: Bukan Cici Asmida.
0: Bukan.
1: Bukan juga Cici Faramida.
0: Bukan. Cici Wanur Ashqin. Tu dia.
1: Baik, kita ada sedikit bahan ya.
0: Okey, ya. Yeah.
1: Yang mana sambutan Hari Kebangsaan sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia 2026 akan diadakan pada 31 Ogos 2026 pukul 8 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan APM Daerah Langkawi.
0: Okey.
1: Jadi kepada orang Langkawi yang ada masa boleh luangkan masa anda dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di Dewan APM Daerah Langkawi.
0: Okey, 31 Ogos ni hari Isnin juga. Nanti dia nantikan. Memang tak sabar. Dan bulan ni memang bulan yang sangat meriah lah.
1: Dan saya nak habak siap lah. Hari Isnin 31 tu ceria pagi saya dan Nurul.
0: Okey. Dia habak awal.
1: Orang duk tanya awak Nurun hujung bulan.
0: Kesian
1: Nurun. Bagilah tiap minggu dia kata. Depa kata, saya tak kata.
0: Okey, bukan awak berkatalah sekarang ni. Okey.
1: Ni depa kata dalam Titi Live.
0: Titi Live tu. Okey, tak apa. Nanti kita mengerti apa yang mereka inginkan.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan tunaikan permintaan lagu dari KRU, mengertilah.
1: Itulah. Tolonglah mengerti.
0: Tolonglah mengerti.

0: Jangan makan aku. Jangan.
1: Umi, ni singa kan?
2: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
3: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
4: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
5: Akulah Raja Rimba!
4: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
6: RTM 80.
7: Nak tahu tak?
6: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Ya, itu dia kami kongsi bersama Radio RTM kepada anda yang mana ha, pernah kena scam dah?
2: Ah, pernah dah
1: Syai. Ianya
2: tidak berulang.
1: Ah, tu dia. Okey, jadi cerita pasal yang scam ni kan? Ah, yang mana duit RM2,500 lesap. Ah, rekod CCRIS pula rosak. Kerani swasta merana ditipu ejen mengaku ada kabel lulus pinjaman bank.
2: Ya Allah, dia jumpa kat mana tu kabel dia. Tu.
1: Kan. Jadi cerita dia pasal menggunakan khidmat ejen yang mengaku ada kabel bank dalam urusan pinjaman atau perbankan lain boleh membawa padah. Kalau peminjam tu cuai dan tak membuat semakan teliti. Okey. Jadi salah seorang perunding kewangan ni berkongsi kisah klien dia lah. Seorang kerani swasta yang merana selepas wang RM2,500 miliknya hangus di sapu ejen. Ah, tu dia. Tu baru RM2,500 lah. Ada kawan kita sampai
2: RM8,000. Betul.
1: Okey, dan si ejen terbabit berjanji manis kononnya boleh membantu meluluskan pinjaman dengan mudah. Dan katanya lagi ejen tu hanya menggunakan kaedah panjat borang manual. Wow, secara berulang kali.
2: Hebat noh.
1: Ah, kemain. Okey, dan hal itu menyebabkan terlalu banyak semakan kredit direkodkan dalam Central Credit Reference Information System, CCRIS. Klien tersebut dalam tempoh sebulan dan keadaan itu menyebabkan rekod itu menjadi rosak akibat terlalu banyak semakan dalam tempoh singkat. Tu dia.
2: Sebab okay. Kalau kita tengok sekarang ni di rumah biru, di trade dan sebagainya, banyak yang mengaku ataupun dia orang promo apa ni? Kata depa ni ejen bank lah, dari bank.
1: Betul.
2: Depa boleh luluskan kita punya loan kadang apa semua tu. Cara cepat, boleh contact dia orang, boleh DM dia orang. Sebenarnya kadang-kadang benda tu boleh jadi punca untuk kita di apa ni, di scam apa
1: semua. Scam, ya kan, sebab ini terang-terang, you know.
2: Kita pun baca tu, ini peluang ni, lepas tu kita contact dia kat DM tu.
1: Okay.
2: Lepas tu dia minta dokumen-dokumen, kita bagi. Kita tak tahu kesahihan orang tu.
1: Oh, yelah kan.
2: Rupanya orang tu sedang menjana pendapatan.
1: Aha. Berani no, walaupun berdepan dengan klien tu sendiri ya.
2: Tak, depa semua menggunakan dalam talian saja.
1: Ha, dalam talian.
2: Cuma
1: okay. Check,
2: cuma mesej dalam talian.
1: Oh, kalau macam tu ya, dalam talian.
2: Dokumen pun hantar dalam talian. So depa tak jumpa.
1: Okey. Percaya juga no kalau macam tu.
2: Tengok orang tak kenal pun.
1: Tak jumpa depan. Kalau sebelum ni ada juga kes yang mana berjumpa depan pun orang boleh tipu kan. Tambah lagi lah dalam talian ni kan. Jadi itulah. Dan lebih mengejutkan ejen tu sebenarnya tak ada akses pun pada sistem bank atau kabel yang boleh memudahkan urusan pinjaman tu seperti didakwa. Okay? Jadi untuk makluman setiap kali seseorang memohon pinjaman atau kad kredit baharu, pemberi pinjaman seperti bank mungkin membuat semakan kredit. Kenalah buat betul semakan dulu. Contohnya Sitons kan, CCRIS yang dihabang tadi. Itu semakan biasalah dan tak memberi kesan besar kepada skor kredit. Okay.
2: Jadi jangan mudah, jangan cepat percaya.
1: Jadi kena pergi bank
2: juga, betul. Kita juga kena pesan kat mak ayah kita. Jangan percaya kalau ada orang call kata nak buat tu, nak buat ni. Makcik menang motor, makcik dapat RM1,000,000. Lepas tu mak kita pun melompat keseronokan. Rupanya dia hilang RM1,000,000. Bukan orang bagi RM1,000,000, dia yang bagi kat orang RM1,000,000.
1: Jangan hanya itunya, baru-baru ni yang tular Syaz. Yang mana seorang makcik ni, anak dia cerita, makcik ni dia beli belacan je online. Oh, pergi bayar duit dah, masuk duit apa semua bayar dah dekat RM100, tapi tak dihantar pun belacan tu.
2: Belacan tu tak sampai, mungkin tengah buat kot. Tak apa, dia pun baru duk sawak udang.
1: Oh, tu dah rasa dah. Kan? Ha, pasal dia beli banyak kan, dapat kenuri. Ha, tapi dia pindah. Orang kata dia dah transfer lah, orang kata bank in dah duit tu, tapi benda tu tak sampai. Seminggu lamanya tunggu.
2: Tak sampai kesudah lah.
1: Tak sampai kesudah.
2: Duit burn.
1: Burn lah. Hangus. Dan sebab telefon balik pun orang tu tak dapat dihubungi dah.
2: Dah kena block lah kot. Kalau kita tengok di TT Live kita, ada yang komen, dia kata lah ni bukan je duit kena scam. Cinta Maxos pun ada yang scam juga.
1: Cinta Maxos ni memang lama dah sebenarnya. Daripada dulu-dulu. Macau, apa orang kata apa? Macau scam.
2: Love scam.
1: Kan konon-kononnya orang kata apa? Tabur cinta dan kasih sayang tu.
2: Dia tak tahu orang tu guna gambar AI.
1: Yo.
2: Lepas tu, segaknya. Kan. Inilah lelaki Melayu terakhir.
1: Aduh, tiba-tiba bukan.
2: Rupanya orang tu guna gambar AI. Duit habis.
1: Habis.
2: Cinta melayang.
1: Ya, berputih mata.
2: Jadi kena lebih berhati-hati.
1: Okey. Lepas ni kita ada, nak tahu tak, Syaz? Okey. Dan nak, teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Ya, untukmu.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
5: RTM Klik telah mencapai lebih 64 juta tontonan menurut kenyataan RTM.
3: RTM 80.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Joey FM.
1: Tahukah anda bahawa gajah dikenali sebagai insinyur ekosistem atau jurutera ekosistem? Jarak kaki mereka yang besar mencipta kolam air mikro untuk serangga, manakala laluan yang mereka buka di dalam hutan membantu tumbuhan kecil mendapat cahaya matahari. Ibu gajah memegang rekod tempoh kehamilan paling lama di dunia, iaitu selama 22 bulan. Tabah sungguh ibu gajah demi melahirkan zuriat seberat 100 kilogram. Gajah adalah antara haiwan paling berempati di dunia. Mereka mempunyai struktur sosial yang kuat, diketuai oleh gajah betina paling tua, dan mereka tahu menangis serta berkabung apabila kehilangan ahli keluarga. Kehebatan emosi mereka mengingatkan kita untuk terus menjaga kebajikan makhluk yang menakjubkan ini. Hari ini, mari kita tingkatkan kesedaran untuk melindungi habitat mereka demi keseimbangan bumi kita. Selamatkan gajah, selamatkan hutan kita. Demi menghargai sumbangan mamalia darat terbesar ini kepada bumi, Hari Gajah Sedunia disambut pada 12 Ogos setiap tahun. Selamat menyambut Hari Gajah Sedunia.

0: I, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
1: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung?
2: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biang takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
2: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
1: Apa Mai, aku ronda kampung saja, bukan pi rata-rata lah.
2: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
1: Ha? Baiklah kawan, mesti ingat punya.
2: Macam tu lah kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Mesti.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, anda bersama kami.
0: Ya.
1: Syaz dan Yaya.
0: Syaya. Okey, baik. Cerita nak pasal law ni kan.
1: Pasal kita
0: nak
1: kongsi. Pasal gaya law ni.
0: Berkenaan dengan demam denggi ni kan. Tadi dah dengar dah Syaz dengan Cik Pau tadi.
1: Abang Pau.
0: Abang Pau pelakon utama lah kan. Untuk PSA kita tu. Yang mana demam denggi ni kena... orang kata apa, cakna lah. Sebabnya peningkatan ya yang berlaku di negeri Kedah pada masa law ni yang sangat-sangat orang kata apa, membimbangkan. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri Kedah nak menyerulah semua penduduk untuk ambil tindakan pencegahan demam denggi. Contohnya macam dapatkan rawatan segera kalau ada gejala dia. Antara gejala dia lah kan Syaz, demam panah.
1: Demam panah berapa ni tu?
0: Itulah suhu dia yang tinggi lah kan. Okey, sakit kepala, dan sakit belakang mata, sakit sendi dan otot.
1: Lagi?
0: Rasa mual-mual ada muntah kan. Tapi bukan yang mengandung tu.
1: Kalau sakit hati?
0: Sakit hati tu awak boleh rawat
1: bukan,
0: sendiri.
1: Bukan gejala denggi.
0: Bukan gejala itu, bukan. Itulah gejala awak sendiri.
1: Kalau sakit hati jangan pula pergi klinik kesihatan. Nak minta ubat je no.
0: Tapi mana tahu kan, kot sakit hati lain. Okey, dan ruam pada badan. Just. Jadi kalau kata contoh apa ni nak cara untuk kita nak mengelakkan juga demam denggi, kosongkan dan buang semua bekas yang boleh menakung air lah. Macam tadi awak pesan lah kat Mutu kan, jangan duduk berjalan tu.
1: Berjalan petang-petang tu, waktu nyamuk denggi ni aktif.
0: Tu dia nyamuk Aedes lah kan. Okey, dan tutup rapat semua bekas simpanan air, bersihkan longkang dan kawasan rumah, dan juga bolehlah gotong royong.
1: Kalau hujung minggu tu kan, luangkan masa. Tak lama pun nak bersih luar rumah, bersih dalam rumah, buang semua ayam-ayam takung.
0: Ya, betul.
1: Kita basmi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Satu lagi kalau kata contoh orang yang main fogging tu kan. Anggota kesihatan yang main fogging tu, bagilah kerjasama kat mereka kan. Dan mereka akan habar siap. Kami nak main fogging ni. Jadi anda yang ada kat rumah tu dah macam ada yang tak boleh nak. Orang kata apa, bau asap pun semua tu, tolong keluar.
1: Pergilah kan. Duduk kat mana-mana kan.
0: Pergilah healing, minum kopi dulu. Kat luar sana.
1: Kat apa tu? Tower ke, dekat Lang ke.
0: Sungguh banyak tempat yang menarik kat Langkawi ni. Kan, okey. Dan juga kalau ada ahli keluarga yang demam, jangan tunggu lah. Segera pergi klinik, dapatkan rawatan. Kita kena bertindak awal. Satu lagi, kalau dah memang disahkan demam denggi, duduk di rumah saja, janganlah berdegil. Tolonglah pergi ke hospital. Syaz, ni pesan lah. Pesan kepada semua, termasuklah kita sendiri. Dan kita harapkan semoga yang mana yang dah kena tu, semoga cepat sembuh. Ada kes Syaz.
1: Betul, kalau di Langkawi ni kan kita tengok hujan sat panas. So ayak bertakung tu cepat pembiakan nyamuk ini.
0: Betul itu kan. Okey, jadi berhati-hati. Dan juga Kak Meloh Syazwan ni, dia kata dia nak tanya, apa khabarmu di sana Syazwan?
1: Saya khabar baik Kak Meloh.
0: Layan dulu Langkawi FM.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba!
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
5: Bobo lah, be. Tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semalam, bukan main lagi habis tu. Ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh bedik. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
6: Tak adalah, sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
5: Tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah. Negara kita ni ada undir-undir eh. Abang jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abang, ni kami anak beranak lagu mana?
6: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
5: Gapo? Jangan main aku deh. Abang jangan nak cari pasal deh. Abang baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya hok tembok abang lepas ni.
6: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
5: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R: agama, bangsa dan rakyat.

0: Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung untuk konti hari ini.
1: 10.52 minit pagi.
0: Ya, selepas ini kita akan menyambung siar ke Trax FM dan anda akan bersama dengan
1: Miss Helen.
0: Miss Helen untuk activate selepas
1: bukan
0: ini.
1: Bukan.
0: Okey, dan juga untuk panduan serta makluman kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat Zuhur hari ini 1.28 minit tengah hari.
1: 1.28.
0: Ha, waktu solat Asar 4.45 minit petang, Maghrib 7.39 minit malam dan Isyak 8.51 minit malam. Saya nak kongsi juga sebelum berakhir dia? Tu, kan. Okey, yang mana 9 Ogos 2021. Ingat lagi tak 5 tahun yang lalu? Okey, yang mana Malaysia dikejutkan dengan berita pemergian penyanyi yang mempunyai vokal hebat, Siti Sarah Raisuddin, akibat jangkitan COVID-19. Okey, dan yang pastinya peninggalan arwah tu sangat memberi kesan yang sangat mendalam. Kerana masa tu juga, dia Allahyarhamah ni, pada 4 Ogos 2021 dikejarkan ke PPUKM dengan ambulans selepas tahap oksigen menurun dan mengalami batuk teruk, dan kemudian dimasukkan ke ICU, ditidurkan kerana paras oksigen tak stabil pada 6 Ogos. Bayi lelaki pramatang 8 bulan selamat dilahirkan melalui pembedahan sekitar jam 4 petang. Namun lepas tu beliau tidak dapat, Allahyarhamah tidak dapat diselamatkan. Sekejap je masa yang berlalu, tanpa kita sedari, memang satu seorang figura lah yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Okey, baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkau FM dan juga yang berada di Titi Live.
1: Terima kasih guys yang berada di Titi Live. Titi happy yang sudi teman-teman.
0: Betul.
1: Sama kami pagi ni.
0: 40 dah. 40K. 40.5K. Wah.
1: Bukan. Tu ha, bukan. 40K mata memandang.
0: Oh, 40K. Wah, hebat awak. Okey, baik. Dan kita akan jumpa lagi bersama ya.
1: Minggu depan.
0: Dan Yaya minggu depan.
1: Seperti biasa, hari Isnin.
0: Itu dia. Jadi anda kena stay tune terus mendengar Radio Malaysia Langkau FM. Ini dia yang terakhir dari saya untuk anda. Air jernih sajaknya landai. Jalan raya titian batu. Berunding cerdik dengan pandai. Faham dua menjadi satu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: We up.
1: Langkawi FM.
2: Give me the heat, see?

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba!
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.

0: Activate.
1: Tahukah anda bahawa gajah dikenali sebagai insinyur ekosistem atau jurutera ekosistem? Jarak kaki mereka yang besar mencipta kolam air mikro untuk serangga, manakala laluan yang mereka buka di dalam hutan membantu tumbuhan kecil mendapat cahaya matahari. Ibu gajah memegang rekod tempoh kehamilan paling lama di dunia, iaitu selama 22 bulan. Tabah sungguh ibu gajah demi melahirkan zuriat seberat 100 kilogram. Gajah adalah antara haiwan paling berempati di dunia. Mereka mempunyai struktur sosial yang kuat, diketuai oleh gajah betina paling tua, dan mereka tahu menangis serta berkabung apabila kehilangan ahli keluarga. Kehebatan emosi mereka mengingatkan kita untuk terus menjaga kebajikan makhluk yang menakjubkan ini. Hari ini, mari kita tingkatkan kesedaran untuk melindungi habitat mereka demi keseimbangan bumi kita. Selamatkan gajah, selamatkan hutan kita. Demi menghargai sumbangan mamalia darat terbesar ini kepada bumi, Hari Gajah Sedunia disambut pada 12 Ogos setiap tahun. Selamat menyambut Hari Gajah Sedunia.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

الذي لا إله إلا هو.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

Expressi. Ya, ekspresi hari ini. Hari Isnin 10 Ogos 2026. Cici teman anda kan untuk hari ini. Terima kasih kepada rakan penyampai Halina yang telah menemani anda pada pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang. Okey, dan untuk hari ini juga seperti biasalah kan. Di jam yang pertama, kita free-free sahaja. Maknanya tak ada apa-apa lah nak pengisian ni apa. Adin pun tak ada. Adin bermula esok sampai hari Khamis. Jadi waktu-waktu sekarang kita free and easy. Gitu. Baik, ramalan cuaca di Langkawi hari ini yang mana hari Isnin, Met Malaysia meramalkan di sebelah petang berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan diramalkan. Suhu minimum hari ini adalah 23 darjah Celsius, maksimum 33.

darjah Celsius. Baik, hari ini juga kalau melihat di sekitar Pekan Kuah kan, menerusi jendela Langkawi FM juga, nampaknya cuaca taklah begitu orang kata cerah, terang, benderang kan. Ha, dia ada redup-redup juga, mungkin dia nak beralih kepada hujan juga. Jadi berhati-hati, nak kata hujan tak hujan lagi. Oh kan, tadi adalah juga sikit-sikit rintik-rintik orang kata. Berhati-hati di jalan raya, pandu cermat jiwa selamat. Mungkin di kawasan anda dah pun berlaku ribut petir ataupun hujan. Jalan agak licin kan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruslah yang kami di Langkawi FM 104.8 ya, untukmu Cici di sini teman anda. Kita mulakan ekspresi hari ini dengan Denganmu, Aizat Amdan.

0: Cookie Girls, jumpa nanti.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Expressy. Iaitu dia ulang tahun daripada Lah Ahmad. Dan hari ini sebenarnya kita menyambut hari ulang tahun, hari lahir ke-79 Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan selamat ulang tahun kelahiran ke-79 kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Melalui hantaran di Facebook, beliau turut mendoakan agar Perdana Menteri sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Ucapan sama turut dizahirkan pejabat Perdana Menteri melalui sebuah video yang dibuat naik di Facebook. Sementara itu, laman Facebook Malaysia Madani turut mendoakan agar Perdana Menteri sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Juga mewakili rakyat Malaysia kan. Saya juga mengucapkan seterus ucapan dan juga doa sempena ulang tahun kelahiran ke-79 buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan serta terus diberikan kekuatan, kebijaksanaan, ketabahan dalam menggalas mana memimpin negara. Dan semoga segala usaha dan juga khidmat bakti Perdana Menteri terus menjadi pemangkin kepada Malaysia yang lebih madani, makmur, aman dan sejahtera. Selamat hari lahir ke-79 diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allah selamatkan kamu.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba!
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Jangan makan aku! Jangan!
2: Umi, ni singa kan?
3: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
4: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
5: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
6: Akulah Raja Rimba!
5: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
7: Ya, lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita dan tak dapat nak tunjuk kepada anak cucu cicit sesuk kan. Melindungi singa bermaksud menjaga alam semula jadi dan memastikan populasi Raja Rimba ini terus hidup. Hari ini 10 Ogos 2026, Hari Singa Sedunia. Yang mana orang kata hari memperingati dan juga memberi kesedaran untuk kita semua menjaga habitat singa. Ancaman utama kepada singa di seluruh dunia ialah kehilangan tempat tinggal, pemburuan haram dan juga konflik dengan manusia. Hentikan pemburuan, macam mana kita nak hentikan? Sekat aktiviti haram yang boleh mengancam singa dan juga haiwan-haiwan yang telah diambang kepupusan. Bagaimana nak sokong konservasi? Ialah membantu badan dan juga zoo, bagaimana zoo-zoo di seluruh negara ataupun di mana-mana sahaja kan untuk melindungi haiwan liar. Baik, selamat Hari Singa. Aha, yang ni pun menyinga juga kalau tak kena gaya. Baik, pukul 4 saat lagi kita ada refleksi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. On the way, on the way. Padahal masih lagi di atas tilam. Ada yang masih dalam tandas. Baik punya duk berus gigi. Tapi inilah kata-kata yang terpaksa dihadapi oleh rakan-rakan atau orang yang menanti kehadiran si on the way. Dari anak-anak kecil sehinggalah orang tua. Perkataan ini cukup sinonim dalam kehidupan seharian kita, bukan? Bersesuaian dengan tajuk kali ini, iaitu menghormati masa. Kita semua diberi masa 24 jam sehari, tuan-tuan dan puan-puan. Masa dan waktu yang diberikan tidak pernah sedikit pun berkurangan antara kita dengan orang lain. Menghormati masa adalah perkara yang sangat dituntut dalam agama kita. Tidak kira sama ada apa jua agama yang kita anuti, Islam, Buddha, Hindu atau

0: Bagaimana kita nak pastikan situasi on the way atau menjadi manusia beralasan ini tidak berulang? Saya kongsikan kepada para pendengar sekalian beberapa tips mudah yang dijadikan panduan. Salah satu petanda kita sangat menghormati masa adalah dengan adanya perancangan yang rapi. Itu pertama, jika kita dapat buat perancangan seawal mungkin, kita dapat elak jadi manusia on the way dan akan tiba di sesuatu tempat pada masanya. Betul tak? Jika kita ada hal lain yang mengganggu, cuba tetapkan mana satu keperluan dan mana satu kehendak. Perlu ada time frame yang jelas untuk memenuhi setiap kerja atau perkara yang kita hendak lakukan. Kedua, jangan sesekali menangguh kerja. Alah, nantilah, esoklah, tunggu sekejaplah. Sifat bertangguh kerja inilah menjadi punca semua kerja tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kerja jadi tidak sempurna dan seterusnya hasil yang diperolehi tidak seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, perlu ada keazaman yang kuat dalam diri. Bila ada keazaman yang tinggi, maka setiap perkara akan menjadi lebih senang, mudah dibuat tanpa sebarang masalah, lebih sistematik dan yang pasti lebih mendapat keberkatan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Langkawi FM.

0: Pagi itu, aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima. Seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu, satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Gaya hidup ini dah
1: berubah. Ekspresi. Ekspresi 104.8 ya untukmu. Cici di sini, jam yang kedua untuk hari ini, edisi 10 Ogos 2026. Kan hari ini dah pun 10 Ogos, jadi ayo sama-sama semarakkan kempen kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Biar berkibar megah di setiap rumah, di setiap premis, di setiap jalan raya. Okey, jadi semangatkan, semarakkan rasa cinta kepada Malaysia, kibarkan jalur gemilang dan juga zahirkan semangat patriotik anda. Ha, satu bendera sejuta makna. Malaysia kita, tanggungjawab kita tuan-puan. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang, jangan tunggu dekat-dekat nak 31 Ogos baru mai. Ha, angin tu. Dah lah ni angin pikuk mana? Tak tahu, tak boleh lagu tu no. Rakyat Malaysia kita kena cintakan, tonjolkan, kan, zahirkan kita punya semangat patriotisme. Hari sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan. Hari kebanggaan kita semua juga. Baik, hari ini jam yang kedua untuk ekspresi. Solat Fardu Asar akan masuk pada pukul 4.45 minit petang. Jadi teruslah yang Cici di mana jua anda berada maupun di luar kawasan 104.8 kan. Anda boleh dengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Ini dia 1, 2, 3. Iman Troy dan juga Malhamka.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله para pendengar yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangatlah dituntut oleh agama untuk menjaga akhlak dan juga menjaga amalan yang mulia di sisi Allah. Seperti mana yang disebutkan tadi, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, takwa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dan juga menjaga akhlak antara satu sama lain. Dalil daripada surah Al-Hud, Allah Taala berfirman, innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Maksud daripada firman Allah ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita. Surah Al-Hud ayat 114. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini menghimpunkan seluruh adab dalam kehidupan seorang muslim. Walaupun disebutkan kat situ asasnya ada tiga, takwa kepada Allah dan juga segera bertaubat kepada Allah, hormat antara satu sama lain, tetapi tiga asas ini jugalah akan menunjukkan kita ini seorang hamba dan mukmin takat mana takwanya kita kepada Allah dan juga hubungan dengan Allah dan dengan diri sendiri, taubat kepada Allah dan juga dengan manusia, akhlak antara satu sama lain. Imam Ghazali juga sebut, akhlak yang baik adalah satu buah keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama sangatlah dituntut untuk menjaga akhlak, menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga akhlak sesama manusia. Inilah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang berjaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak tepat pukul 4.45 petang, azan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka. Itu perlu juga dipikirkan.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
0: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
1: Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
2: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku.

Oh, dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Baik, pukul 5.15 minit petang. Selamat petang dan juga assalamualaikum kepada anda yang baru sahaja mendengarkan Cici di Radio Malaysia Langkawi FM. Itu dia semangat daripada Perdana Menteri Malaysia untuk sama-sama kita menjiwai dan orang kata menzahirkan kecintaan kita kepada negara Malaysia. Bulan Ogos, bulan kebangsaan. Dan hari ini juga kita juga menyambut hari kelahiran Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Shamsul Azra Abu Bakar merakamkan ucapan selamat ulang tahun kelahiran ke-79 kepada Perdana Menteri hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mendoakan agar Perdana Menteri sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan di laman Facebook Malaysia Madani, turut mendoakan agar Perdana Menteri kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga diucapkan semoga dikurniakan kesihatan yang baik, usia yang diberkati serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam terus memimpin negara. Kita mendoakan semoga segala usaha dan khidmat bakti yang amat berhormat sentiasa dipermudahkan demi kesejahteraan rakyat dan juga kemakmuran negara Malaysia. Selamat hari lahir yang ke-79 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semoga terus menjadi pemimpin yang membawa Malaysia menuju masa depan yang lebih gemilang, aman dan sejahtera. Baik, pukul 5.15 minit petang. Seperti biasa kan, waktu sekarang pukul 5.17 minit petang. Kita telah pun berada dalam ekspresi dan kenangan. Apa kata sempena hari, orang kata apa? Hari lahir Perdana Menteri kita, kita persembahkan lagu ini. PM kita daripada Andy Lala membuka tirai ekspresi kenangan hari ini.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati.

0: Amboi dia, kita cari merata duduk sini rupanya. Awal pasang bendera?
1: Tada, elok tak? Kami pasang awal nak ajak bagi ramai pakai akibat jaluk gemilam. Sempena Hari Malaysia dan sambutan kemerdekaan negara kita tahun ni.
0: Ni macam rupa bunga raya. Yang ni macam rupa durian pula. Kreatif pun lah. Keliling rumah penuh dengan bendera Malaysia. Konsep kebun ke apa ni? Menarik.
1: Kan, terseloh. Nak pasang lampu lit lap ni lagi. Biar waktu malam semua orang nampak. Bagi naik semangat dekat semua orang. Sebagai anak Malaysia, terutama generasi muda mesti.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
2: minit petang, Langkawi sana sini ke udara. Hari ini berkenaan dengan program pembersihan sampah terapung Love Our Sea, yang mana Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP telah menganjurkan program pembersihan sampah terapung Love Our Sea, yang mana program yang melibatkan pelbagai pihak merupakan salah satu inisiatif pemeliharaan alam sekitar dalam usaha bersama untuk memelihara kebersihan serta kelestarian ekosistem marin di perairan Langkawi. Love Our Sea memberi fokus kepada aktiviti pembersihan sampah terapung serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan laut. Dan program turut menjadi platform memperkukuh kerjasama strategi antara agensi, komuniti dan pihak berkepentingan dalam usaha memastikan ekosistem marin terus terpelihara. Semoga inisiatif seperti ini dapat terus diperkasakan dalam membentuk kesedaran bersama dan menjadikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang bersih, hijau lagi lestari. Kita layan bara daripada Awi untuk ekspresi kenangan.

Ya, Langkawi FM, nombor baru kami 0496116446. Pada anda yang nak hubungi kami kan, biasanya orang hubungi kita ni waktu apa, kalau hari Khamis, adalah bacaan tajwid kan. Daripada anda yang nak membaca juga tajwid bolehlah. Telefon kami di talian 0496116446. Pada pukul 3.30 minit petang hingga pukul 4 petang. Baik, waktu sekarang pukul 5.46 minit petang. Pastinya tengah rancak di jalan raya. Baru pulang dari tempat kerja, nak ke lokasi masing-masing. Sama ada mencari bekalan makan malam atau juga singgah ke restoran. Kan, tak mau balik rumah, nak singgah restoran terus. Malas dan keluar ni kan. Bagi settle semua sekali. Ada juga yang balik rehat dulu. Selamat berehat diucapkan kepada anda. Baik, kepada anda yang sedang memandu kan. Saya nak kongsikan kepada anda yang mana jangka tempoh sebenar yang untuk tukar tayar kereta. Kalau apa ni orang kata, biasanya kan tayar ni merupakan satu-satunya komponen kan kenderaan yang bersentuhan secara langsung dengan permukaan jalan. Jadi kena jaga baik-baik keadaan tayar kenderaan anda. Amat-amat penting bagi memastikan keselamatan dan juga pemanduan sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Okey, bagi mengelakkan risiko kemalangan atau kerosakan, bunga tayar harus diperiksa secara berkala. Kena perhatikan kalau ada haus di tengah bunga tayar ke, haus di bahagian kiri dan kanan tayar ke, tompuk-tompuk haus ataupun terhakis pun boleh menyebabkan tayar anda pecah atau menyebabkan risiko kemalangan. Jadi pemeriksaan berkala bukan sahaja membantu memastikan tayar kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik, tapi juga penting untuk jamin keselamatan pemandu dan juga pengguna jalan raya yang lain. Berhati-hati di jalan raya. Okey, patuhi undang-undang jalan raya. Pukul 6 petang kita ada berita semasa. Ini dia, seandainya masih ada cinta, Dayno Faizah.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Messi di mana? Setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

negara Malaysia yang memiliki MyCard yang sah. Menurut pensyarah Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM, Profesor Maria Muhammad Naim Ajis, kajian serta data pihak berkuasa menunjukkan 92.2% daripada 5,500 penduduk di kawasan itu memilikinya. Beliau menegaskan dakwaan Bukit Maluk dihuni 15,000 pelarian Myanmar selama ini adalah tuduhan tidak berasas sama sekali. Sebaliknya, majoriti penduduk adalah komuniti Melayu Islam Kedah yang mempunyai latar belakang sejarah tersendiri. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kibarkan jalur gemilang, tanda semangat cintakan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Enam 23 minit petang, Ekspresi Kenangan, jam yang terakhir untuk hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026. Baik, ini dia berkenaan dengan anak kepada artis untuk orang kata segmen ekspresi kita juga kan. Ini dia namanya Syafiq Farhain. Anak kepada legenda arwah Salim Iklim. 9 tahun dalam industri sejak 2017, Syafiq Farhain, 32 tahun, mengakui berhadapan struggle perjuangan dia untuk mengenalkan minat seni atas nama sendiri tanpa dikaitkan sebagai anak penyanyi legenda arwah Salim Iklim. Pemilik nama sebenar Nur Syafiq Farhain, AM Salim ini berkata dia cuba menidakkan status anak dan bapa antara mereka, cuma tak mahu dilabel sebagai penumpang populariti bapanya yang terkenal. Sebut saja nama Salim Iklim bukan sahaja peminat di Malaysia tetapi sehingga ke Indonesia, Brunei dan juga Singapura tahu lagu-lagu evergreen yang menjadi siulan sampai sekarang. Itu dia anak Salim Iklim kan, dia kata tak naklah tumpah populariti bapak dia sebab bapak dia sangat-sangat orang kata popular kan. Beliau yang anggotai pasukan bomba berkhidmat di Putrajaya, dikenali sebagai figura kuat. Nama bapanya membuatkan dia rasa kemampuan bakat menyanyi seperti tidak ke mana. Rasa struggle orang kata macam sama sebiji kan, awak macam mana bakat kan, tak boleh lari lah kan, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak kena si aduhai seribu kali sayang Salim.

Orang zaman sekarang ni, kalau dah tengok telefon, tak nampak orang lain. Tak pandang kiri, tak pandang kanan dah. Asyik melayan media sosial sampai tak bersosial dengan orang keliling. Telefon yang anda pegang tu memanglah canggih, memanglah mahal. Tapi kena ingat, waktu sakit, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kelaparan sekalipun, kita tetap memerlukan seseorang atau orang lain dalam hidup kita. Pesanan tulus ikhlas daripada saya, Faizanur, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba!
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
5: Ya, lindungi singa dari ianya hanya dikenal sebagai cerita. Okey, lindungi singa bermaksud menjaga alam semula jadi dan memastikan populasi Raja Rimba itu terus hidup. Ancaman utama kepada singa di seluruh dunia ialah kehilangan tempat tinggal, pemburuan haram dan juga konflik bersama manusia. Hentikan pemburuan, sekat aktiviti haram yang mengancam ke nyawa singa. Hari ini 10 Ogos 2026, 10 Ogos setiap tahun juga disambut sebagai Hari Singa, yang mana untuk orang kata mengingati, memberi kesedaran untuk menjaga habitat itu. Memelihara kawasan hutan dan tempat asal mereka tinggal. Untuk perkongsian, populasi singa liar di dunia dianggarkan hanya tinggal sekitar 20,000 hingga 24,000 ekor sahaja seluruh dunia. Haiwan itu diklasifikasikan sebagai spesies terjejas oleh IUCN akibat kemerosotan habitat yang drastik. Baik, pukul 6.53 minit petang menghampiri pukul 7 malam. Cici dah pun menutup tirai untuk hari ini kan. Hari Isnin 10 Ogos 2026. Mohon maaf segala kekilafan sepanjang Cici bertugas hari ini di segmen ekspresi. Esok anda akan bersama dengan DJ Ceria Pagi. Siapakah esok? Mungkin Soraya, atau juga Abang AA, atau juga Shazwan. Kita sama-sama nantikan kan. Baik, saya mohon undur diri dulu untuk hari ini. Kita jumpa di lain hari insya-Allah. Okey, mohon maaf segala kekilafan saya selama saya bertugas bersama dengan penolong jurutera Siti Fatimah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini dia Salim Merindu Liot menutup tirai ekspresi kenangan.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Kami ucapkan ya kepada semua rakan-rakan pendengar yang mengikuti siaran Geng Kakak Petang di Nasional FM.
1: Sudah tak sedar dah jam terakhir.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, Nasional Warna bersama dengan Geng Kakak Petang. Jadi hari ni bila hari pertama dalam minggu baru, kita punya mood bila nak pergi kerja lain ya?
0: Memang lain. Sebab apa? Saya faham sangat-sangat. Kita dah bercuti lebih kurang 2 hari. Yeah. Jadi bila nak masuk ke tempat kerja tu, sedikit perlahan langkah kita. Ha. Tetapi bila kita dah bertemu dengan rakan-rakan, dah menjamu selera, terus mood tu mood yang sangat bersemangat.
1: Ha. Jadi kalau di tempat kerja lah, sebab macam saya dulu saya tak pernah kerja waktu pejabat.

0: biasa saya kerja waktu shift. Jadi ikut shift ni Sabtu Ahad. Saya kerja pada cuti umum pun saya bekerja. Kadang-kadang saya kerja malam. Orang balik rumah, saya baru nak pergi kerja. Dululah sebab saya dah macam-macam kerja kan. Jadi bila hanya bila di National FM je saya dapat kerja yang waktu pejabat.
1: Waktu pejabat.
0: Jadi sebenarnya waktu kerja kita ni sedikit sebanyak dia mempengaruhi gaya hidup kita.
1: Setuju.
0: Sebab kalau gaya hidup kita bila kita kerja waktu pejabat, kita dah terancang sepanjang minggu tu. Daripada Isnin sampai Jumaat kerja, Sabtu Ahad dah ada ni. Macam
1: aktiviti.
0: Macam Lin pun sekarang kebanyakannya waktu shift.
1: Macam saya dah terbiasa. Saya pun rasa seronok kalau dapat bekerja hari-hari. Sebab kita dah di apa orang kata, dah dibentuk untuk bekerja pada hari Sabtu Ahad. Jadi Allah bisa tegal biasa, tak ada masalah. Satu ketika dahulu masa saya bekerja di salah sebuah bank juga, saya bekerja di shift malam sahaja. Kan mereka yang gunakan kad kredit masa tu kan. Jadi lebih kurang beberapa tahun jugalah. Jadi bila ditukarkan di sebelah siang, saya rasa macam kekok tau, Mac. Saya tak reti nak bergaul dengan orang. Saya rasa segan. Tapi ambil masa lah. Tidak ada terlalu lama masa tu.
0: Sebab nak melatih sesuatu yang
1: nak bertukar.
0: Sebelum ini menjadi kebiasaan, tiba-tiba tukar rutin. Sebab dia bukan apa, Lin. Saya tanya sebab kerja shift ni kadang-kadang dia akan mengganggu jam biologi badan.
1: Setuju.
0: Macam badan kita ni rutinnya malam tidur, siang kerja,
1: siang kerja.
0: Jadi bila orang yang bekerja shift ni, saya sendiri pernah alami dan rakan-rakan saya pun pernah alami, dia akan menyebabkan biologi kita jadi terganggu sebab kita kurang tidur dan kualiti rehat yang berbeza. Mana tidaknya kalau kita waktu malam kita kerja, siang kita
1: tidur
0: pun tak boleh. Mungkin waktu itu ada benda yang kita kena
1: uruskan. Sekolah jadi, anak-anak dan sebagainya. Ada tu kena pergi bank, kena berniaga juga.
0: Dan ia akan bagi kesan pada emosi lah. Sebab emosi kita ni mungkin akan mudah marah sebab
1: itu ialah, semestinya
0: tak cukup tidur. Waktu siang ni kadang-kadang ada orang tak boleh tidur siang
1: sebab bising kawasan perumahan kan, dengan bunyi kenderaan, dengan bunyi orang jual roti, jual gas, pek gas.
0: Ataupun tilam lama tukar baru,
1: macam-macam sulat tu. Kabar lama.
0: Jadi benda tu mungkin akan mengganggu mood. Jadi cara untuk kita jaga mood ini, jaga mood untuk orang yang bekerja shift adalah tidur secukupnya pada waktu siang. Latih diri supaya bila dah malam tadi dah bekerja, siang tu kena tidur cukup-cukup. Dan pastikan supaya tidur 7 jam tu terlengkap.
1: Tidak ada gangguan termasuk telefon bimbit.
0: Yang kedua, jaga pemakanan yang sihat dan cukup air.
1: Kurang-kurangkan makanan jajan-jajan ni.
0: Jangan makan jajan tu. Jangan makan jajan selalu, minum air banyak.
1: Saya baru nampak tadi ada orang makan jajan.
0: Siapa tu?
1: Biasa dia.
0: Biasa dia tu. Dia tak kerja shift kot, tak apa. Okey, lepas tu ambil masa rehat yang pendek semasa bertugas. Jadi malam, macam malam tu tidur rehat kerja tapi ada rehat sedikit lah. Lepas tu senaman ringan untuk aktifkan badan. Jadi itu untuk betulkan mood kita kalau kita bekerja dalam waktu shift yang mungkin tidak serupa dengan orang lain.
1: Sebab kita tak boleh nak pilih shift kita. Kita apa orang kata, akur dengan terma norma di pejabat yang telah pun ditetapkan oleh majikan kita. Tapi kena jaga kesihatan juga. Baik, semoga ianya dapat membantu anda lah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi 7:28 minit malam akan masuk atau solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan bersama dengan kami,
0: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allah sallallahu alaihi Muhammad sampaikan dalam hadis sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajul samhan idza ba'a, disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita lausana ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat. Kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Inna syajaratazzaqum.
1: Ingatlah sesungguhnya pokok zakum.
2: Ta'amul athim.
1: Buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka.
2: Kalmuhli yagli fil butun.
1: Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut.
2: Kaghalyil hamim.
1: Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya.
2: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
1: Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
2: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
1: Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak.
2: Dhuq innaka antal azizul karim.
1: Serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab siksa. Sebenarnya, engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu.

0: Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami di National FM sejak 4 petang tadi, Mac. Macam-macam yang telah pun kita kongsikan. Tapi resepi yang saya kongsikan tadi, cara nak buat aiskrim buah-buahan yang menyihatkan, jangan lupa cuba. Tiga bahan saja.
1: Keluar saja dari konti nanti, saya akan pergi ke kedai untuk beli tembikai ataupun apa-apa
0: nenas ke mangga ke boleh sesuai, potong tengah, simpan dalam peti ais semalaman, besok tu keluarkan, korek-korek bahagian tengah, isi, dia akan jadi macam ais kepal, kemudian tuangkan yogurt dalam setengah cawan, kacau-kacau lagi, dah boleh makan, siap. Letak madu pun, tak nak letak madu pun tak apa, sebab buah-buahan tu dah manis.
1: Kita pun dah manis
0: kan, jadi cuba.
1: Jangan sampai kita terlebih gula ya dalam pemakanan. Jadi saya akan cuba lepas ni. Balik ni saya akan cari.
0: Pastikan
1: awak jangan beli semua tembikai di luar.
0: Tidak. Saya tak nak mampu menghabiskannya walaupun saya suka air tembikai. Saya selalu beli tembikai buat air, jus tembikai.
1: Ini kelainan.
0: Ni aiskrim.
1: Aiskrim.
0: Kalau Zura dia bayangkan hari ni terus diborongnya tembikai dekat pasar raya.
1: Tembikai pula. Dah dia surang je beli. Tahulah dia suka kan. Dari dia je dia. Kita tak ada lain. Jadi itulah perkongsian kami hari ini. Ada banyak tadi kita kongsikan tentang resepi, tentang topik kita mengenai perkahwinan, sama ada di rumah ataupun di dewan. Jadi ada banyak yang menarik menanti anda esok pula.
0: Ya, luar hati Kak Abang.
1: Ya, bersama dengan geng Kakak Petang, perkongsian kami tidak pernah membosankan.
0: InsyaAllah.
1: Dan lagu-lagu kami akan sentiasa menghiburkan.
0: Lagu-lagu retro terutamanya. Pukul 4 sampai 8 malam lah.
1: Betul. Apapun kami mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Sepanjang kami bertugas, itu adalah lumrahnya kerana kita sebagai manusia tidak dapat lari dari melakukan kesilapan. Kalau ada yang terkena kepada anda yang rasa tersentuh hati dan sebagainya, harap dimaafkan.
0: Harap dimaafkan ya. Dan selepas ini rakan kami Mama AJ akan kembali menemani anda, tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dengan itu saya Lin Zainul,
1: saya Margaret Gambang.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional Malam, 8:30 PM, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Betang, Lin Zaino dan juga Margaret yang telah menemani anda. Dan kini, giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan ditetapkan. JKR menyediakan garis panduan lampu jalan jenis solar bersepadu diod pemancar cahaya iaitu ISLED dengan jaminan 5 tahun dan penekanan pada standard kualiti serta pematuhan teknikal. Kerajaan memperuntukkan 34.19 juta ringgit tahun ini sehingga Mei 2026 sebanyak 19,493 unit ISLED telah dipasang. LLM dan program pantau madani laksanakan 3,000 tiang lampu di 32 lokasi berisiko tinggi. Peruntukan fasa awal 25.2 juta siap November. Seterusnya, program sukan dan rekreasi semakin menjadi pilihan orang ramai untuk meluangkan masa bersama keluarga khususnya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Sukan dan rekreasi menjadi pilihan keluarga untuk aktiviti sihat dengan kos minimum dalam situasi ekonomi tidak menentu. Program aktiviti lasak anjuran kerajaan seperti pendakian Gunung Irau mendapat sambutan menggalakkan. Acara besar meriah, 10,000 orang hadir dan 5,000 peserta berjalan 2.7 km sekitar Bandar Raub. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia slot cara kita di Nasional FM. Dan anda bersama dengan Abang Bad. Hari ini kita nak berbicara tentang isu yang ramai orang hadapi, iaitu masalah overthinking atau terlalu banyak berfikir. Pernah tak anda rasa fikiran anda asyik berputar, berputar, berputar, memikirkan benda yang sama berulang kali sampai rasa penat sendiri? Jangan risau, anda tak keseorangan. Kajian dari National Institute of Mental Health menunjukkan bahawa lebih 73% orang dewasa mengalami masalah overthinking sekurang-kurangnya sekali seminggu, yang boleh menyebabkan stres dan kurang produktiviti. Jadi, jom kita belajar 3 cara kita untuk atasi masalah ini dan tenangkan fikiran. Cara yang pertama adalah tulis apa yang anda fikirkan. Keluarkan semua yang bersarang dalam fikiran anda dengan menulisnya di atas kertas. Teknik ini membantu anda melihat apa sebenarnya yang penting dan apa yang hanya sekadar kebimbangan tidak berasas. Kalau kita tengok kajian dari University of California, menulis journal selama 10 minit sehari boleh mengurangkan tekanan fikiran sebanyak 30%. Maksudnya, dengan kita menulis, ini sangat membantu. Contoh, jika anda asyik fikir tentang masalah kerja, tulis apa yang mengganggu anda. Takut tak sempat siapkan laporan. Kemudian, anda tuliskan penyelesaian kecil yang boleh anda lakukan. Contoh, anda tulis kat situ, bahagi tugas kepada beberapa bahagian kecil. Tahukah anda, teknik ini sangat-sangat membantu. Baik, cara yang kedua adalah tetapkan masa untuk berfikir. Jangan biarkan diri anda berfikir sepanjang masa. Nah, kalau anda jenis overthinking, tetapkan satu masa khas untuk memikirkan sesuatu masalah. Contohnya, kita peruntukkan 15 minit sehari. Bila masa tu habis, paksa diri. Ambil ulang, paksa diri untuk berhenti dan fokus pada perkara yang lain. Contoh. Katakan anda risau pasal kewangan lah, tetapkan masa seperti katalah pukul 7.40 malam. Selama 15 minit ni, orang bagi contoh ni, apa yang spontan ni, selama 15 minit untuk fokus fikir cara menyelesaikannya. Lepas tu kan, tinggalkan masalah tersebut sehingga masa yang berikutnya. Sebab apa? Kerana overthinking ini dia ibarat kereta yang dipandu di lebuh raya. Jika anda tak tetapkan tempat berhenti, RNR mana nak berhenti, anda akan terus memandu tanpa henti. Kan? Cara yang ketiga pula adalah fokus pada tindakan kecil yang boleh diambil. Daripada kita membiarkan fikiran berputar-putar, alihkan tenaga anda kepada tindakan yang kecil yang boleh diambil. Tahu apa kesannya? Ini akan menyebabkan anda rasa lebih terkawal dan mengurangkan kebimbangan. Contohlah, kalau anda asyik terfikir tentang rumah bersepah kan, mula dengan satu langkah kecil. Mula dengan macam susun meja kerja contoh. Walaupun banyak lagi yang bersepah, buat satu tu dulu. Dengan tindakan kecil ni, anda akan rasa lebih produktif dan fikiran lebih tenang. Jadi pada pendengar sekalian, jangan overthinking. Kendalikan dengan sebaik mungkin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam inilah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu, cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Nacional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.40 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Baik, sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Selepas itu, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Ha, pilihan siapalah yang menjadi teman malam anda pada waktu ini. Tapi jangan lupa, topik kita hari ini, ada orang bila masa lapang ni, dia terus cari telefon. Ada pula setengah sahabat-sahabat kita ni masuk dapur, atau yang kuah mancing ke, berkebun ke, membaca ke. Topik kita hari ini mengenai hobi. Sebenarnya hobi ni bukan sekadar untuk kita mengisi masa lapang. Kadang-kadang hobi ni menjadi ruang untuk kita rehatkan fikiran dan nak buatkan sesuatu yang betul-betul kita suka. Jadi malam ni kita nak bedah topik lah. Malam ni kita nak sembang mengenai hobi. Apa hobi anda? Dan yang paling penting, kenapa anda suka hobi tersebut? Kongsikan bersama dengan AJ di media sosial Nasional Fans sentiasa di hati, sama ada di Facebook Nasional FM ataupun di live TikTok. Sebentar saja lagi, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini 9.29 minit malam. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya, AJ Alia Jalani di sini menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nuras, seterusnya kita ada siapa lagi ni? Aiza Sori Machi. Sebentar ya, kita ada Koben Muzik. Seterusnya kita ada, dia tak ada nama tapi dia boleh tanya khabar Mama. Mama dah makan ke? Alhamdulillah Mama dah makan. Ayam kasih. Kemudian kita ada Joker underscore 525. Kita ada Lina Roslinda juga turut menemani saya. Abi Hashim, Ili Othman Bakri. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, di scroll screen ni sebentar tau. Seterusnya kita ada Ismi Paul. Kita ada Edward Amirul juga turut menemani saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan Uri Hassan juga turut menemani saya. Prospect Band, ya, Mama dah sebut ni kayang. Oh, saya AJ atau dikenali di live TikTok sebagai Mama AJ. Sebab apa? Sebabnya pelbagai perkongsian, cerita, kadang-kadang nasihat juga daripada saya kongsikanlah kepada semua. Macam gitu. Baik, mengenai topik kita hari ini lah kan, hobi kan. Setiap orang ada hobinya yang tertentu. Macam AJ tadi dah kongsikan, masih kecil-kecil dulu, masih muda-muda dulu, masih anak dara dulu lain, dah kahwin lain hobinya. Sahabat kita pun ada yang berkongsi cerita mengenai hobi beliau, iaitu Aiza Sori Machi. Waktu dulu-dulu, zaman sekolah dan universiti, hobi saya bersukan. Semua jenis saya aktif. Benda lain semua saya ignore. Tapi sekarang dah slow bersukan. Sukan yang tertentu saja, contohnya macam lari, badminton, bola. Tu je lah. Seterusnya siapa lagi sahabat kita? Koben Music juga turut berkongsi, hobi saya minta lagu kat Nasional FM sentiasa di hati. Aiza Sori Machi tu dia ada sambungan lagi lah. Kalau dulu tak pernah kenal penat, dari pagi sampai ke tengah malam memang bersukan je kerjanya. Yelah, masih zaman muda remaja kan, tenaga masih banyak, darah pun melonjak-lonjak kan. Nak melakukan aktiviti lasak tak kira siang ke malam. Jadi anda boleh kongsikan bersama dengan AJ hobi anda apa dia. Kita nak tahu jugalah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang suka memasak kan. Contohnya macam sahabat kita Edward tu pandai memasak. Manalah tahu boleh kongsi rezepi bersama dengan pendengar-pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM. Kita ada sahabat Triple F. Hobi saya baca novel, Ma. Oh, baik. Itu hobi awak. Jadi mungkin boleh kongsikan. Setiap novel yang dibaca tu mesti ada pengajaran, cerita dia tersendiri kan. Boleh kongsikan bersama AJ dan juga rakan-rakan yang sedang menonton live TikTok ni tentang novel yang anda baca. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya di Nasional Malam kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau ingin lagu daripada Asfan dan juga Manusia Dusta. Seterusnya permintaan daripada Nora Shikin. Beliau ingin lagu daripada Adira dan juga Hafiz, Ombak Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Marsha Saleh, buat hiburan keluarga dan sahabat, semoga sihat ceria selalu. Beliau ingin lagu daripada Zainal Abidin, Puteri. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

ada komen-komen di live TikTok Nasional FM ni kan, bila dengar lagu ni menangis. Kerana setiap lagu yang menemani malam anda ini sebenarnya emosi ataupun perasaan seseorang. Contoh sahabat kita tadilah, Nora Shikin. Mungkin nak beliau bila membuat pilihan bersama Rupalan Kosong ni, bila dengar lagu ini mengingatkan beliau akan seseorang. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ni pun berperasaan yang sama. Baik, ada juga sahabat-sahabat kita yang kata sedih bila dengar lagu ni sebab teringat cerita tu. Antaranya kita ada Combat Music. Saya nangis kat wayang bila tengok cerita ni. Tapi menitik air mata lah juga sikit je lah, ma, cerita tu je. Okey, tak apa. Saya faham. Setiap orang hatinya lembut. Walaupun nama tu agak keras, tapi setiap orang hatinya lain-lain kan. Sebenarnya siapa lagi? Nuras, 5 kali tengok wayang cerita Ombak Rindu ni, amboi. Baik, itulah dia dalam pilihan bersama Rupalan Kosong pada malam ini. Setiap lagu yang anda dengar sebenarnya membuatkan anda mengimbau akan kenangan yang lalu. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini bertemankan AJ sebagai teman malam anda. Kita terus kekal, terus dengan frekuensi ini dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Ini dia Dusta dari Afan dan juga Manusia. Pilihan daripada Muhammad Azhar Harun. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya Nasional FM.

Sekali lagi dari Naim Daniel, permintaan daripada sahabat kita Jawi Chin dari Kulai Johor Bahru untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Setiap manusia diberi peluang, begitu juga dengan tajuk itu. Sekali lagi, jadi kalaulah pasangan anda ada buat salah kan, kita bagi peluang lah sekali lagi. Ya, saling memaafi antara satu sama lain. Setiap orang dia nak buat yang terbaik untuk pasangannya. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Lina Rose Linda dengan ucapan moga semuanya terhibur. Terhibur ke tidak semua tadi? Terhibur, alhamdulillah. Jadi anda akan kekal terhibur jika anda kekal bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Lina Roslinda nyanyikan lagu daripada Ava, Seribu Satu Cinta. Kita dandut malam ni, terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Akses perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan meskipun separuh kampung telah ada klinik. Pelan Strategik 2026-2035 diterajui Kementerian Kesihatan dengan pendekatan seluruh kerajaan dan penglibatan 17 kementerian serta agensi. Pelan menggariskan 6 teras termasuk akses dan kesaksamaan kesihatan, literasi kesihatan, pendidikan, ekonomi, jaringan sosial, budaya dan alam sekitar. Seterusnya, 40 tahun terowong Menara dan Meru, tambah baik dan selenggara elak risiko keselamatan. Terowong Menara dan Terowong Meru di jajaran Leburaya Utara Selatan antara Ipoh dan Kuala Kangsar merupakan antara aset kritikal yang menampung aliran trafik antara 50,000 hingga 60,000 kenderaan setiap hari. Lebih 4 dekad digunakan, perubahan dan risiko dikenal pasti sebelum penambahbaikan dilaksanakan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, itu dia Fantasia, Musim Cinta. Nyanyian Iwan, permintaan daripada sahabat kita Tiada Nama, dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, anda bertemankan saya AJ, yang mana

dan juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Aizah Sori Maci, Ita Chot, Muhammad Zami, Zamili, kita ada Jebat Derhaka, Aish nama awak kan. Kita ada siapa lagi? Ash, Kasut, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Kasut dah buruk. Kita ada siapa lagi? Sebentar, kita ada Ili. Kita ada sebentar ya. Kita ada Abang Long 333, Edward Amirul, dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Budak Cantik, terima kasih. Bahar, Bahar Ibrahim 740, Don Arnain, Triple F, ramai sahabat-sahabat kita. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati sekarang juga. Alhamdulillah, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Ada sahabat-sahabat kita berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Baik, setiap malam semestinya Pilihan Bersama 20.0 akan menemani anda, dan setiap malam juga ada topik yang dibincangkan, yang mana kita akan bedah topik hari ini mengenai hobi. Apa hobi anda? Setiap orang mesti ada minat masing-masing kan. Ada yang kita suka, belum tentu orang lain faham. Ada yang, yelah maklumlah, ada sahabat kita tadi nama Kasut dah buruk. Ada yang suka kumpul kasut, ada yang suka kumpul perfume, ada yang suka kumpul barang-barang lama. Sampai kadang-kadang orang rumah tanya, nak buat apa semua ni? Buat penuh je kat dalam rumah. Tapi itulah namanya hobi kan. Selagi tak menyusahkan orang, kita nikmatilah apa yang kita suka. Jadi malam ni kita nak tahulah juga hobi apa yang anda suka buat. Rasa macam pelik, tapi untuk anda tak pelik. Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Amsha Gendut juga turut menemani saya. Terima kasih Jumaira Amin, kelas gitu dari Tawau hadir. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahulah ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, Pilihan Bersama 20.0 ni hanya boleh dibuat undian di muka buku bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Poster Pilihan Bersama 20.0 akan dimuat naik di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi anda perlulah memberi komen, membuat undian anda terhadap poster tersebut. Bukan di live TikTok Nasional FM. Di live TikTok Nasional FM ni kita bedah topik lah setiap malam, ataupun berkongsi cerita, nasihat, menu ke apa saja. Apa-apa saja topik yang anda nak bentangkan, macam tadi ada nak teka-teki pun boleh juga, kecuali Pilihan Bersama 2.0. Jadi diharapkan untuk anda yang meminta Pilihan Bersama 2.0 di live TikTok Nasional FM ni, diharapkan jangan bersedih, berhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita ni. Kesian kawan-kawan kita dah buat undian ni bermula 9 pagi tadi tau. Jadi kita kena raikan sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Mungkin anda akan rasa nak berdansa lah lagu ini, daripada InSync, Tearing Up My Heart. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: 10.19 minit malam, kita nak raikan jugalah sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Sabli Sab, Happy Duty DJ, terima kasih. Kita ada siapa lagi seterusnya? Kita ada Lin Roslinda, Assalamualaikum, selamat malam AJ, selamat bersiaran sampai 12.30 malam. Ceria-ceria selalu. Hobi saya mendengar radio, nak-nak lagu kegemaran diputarkan. Apa lagi kuatkan radio, macam nak pecah. Baik, faham, sebab sama je juga dengan saya. Ialah hobi saya sebenarnya, menonton drama ataupun movie kan, sambil-sambil kemas, lipat kain. Bila tengah menyapu tu tak boleh nak tengok movie, jadi kita kena mendengar radio. Itu salah satu juga hobi saya. Seterusnya Marsha Saleh, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria selalu, semoga dipermudahkan, selamat beristirahat untuk sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Ahmad Suhaili, selamat malam untuk warga Nasional FM. Hobi saya suka mendengar radio dan mendengar muzik dari dulu. Dari radiolah kita mendapat ramai kenalan dan hafal kesemua nama artis yang membawa lagu itu. Hobi yang lain, suka melancung luar negara dan dalam negeri, menikmati keindahan alam semula jadi. Itu dia lah. Baik, terima kasih Ahmad Suhaili. Hobi awak tu agak menarik, sebab salah satunya mendengar radio, semestinya Nasional FM lah kan. Rastam Alip juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya daripada Sumandak, Sabah. Hobi saya memancing ikan kolam, memasak, mencuba pelbagai resepi, hiking. Wow, dia ada 4 sijil mendaki Gunung Kinabalu, melancong sambil membuat kajian tumbuhan atau herba. Wow, hebat, tahniah yang. Hida Mulyani juga turut menemani saya. Salam dari Parit Raja Batu Pahat, Johor, Darul Takzim. Semoga anda semua diberi kesihatan yang baik, amin. Marfuah Parlan, kita ada siapa lagi? YB Jaya, Tun Dr. Philip, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, James Pengiran, Princess Sue dan ramai lagi. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Alice Raymond daripada Kuching, Sarawak. Semoga semuanya sihat selalu dan ceria selalu. Berangkat lagu daripada Exis, Janji Bidadari. Janji AJ juga. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti, okey? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Amirul Abadi. Berangkat lagu daripada Salim dan juga Wan, Menjejak Bayang. Bayang terus kekal lekat rapat bertemankan saya AJ, hanya di Nasional Malam.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

Janji bidadari daripada Exis menemani anda pada waktu ini. Ramai yang cakap di live TikTok, dah lama tak dengar lagu ni. Semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dah lama tak dengar, yang anda nak dengar, macam-macam ada hanya di Nasional Malam. Kerana pilihan bersama 20.00 menemani anda dan permintaan daripada sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita raikan semua pilihan pada malam ini. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang marah, ada yang bertenaga. Semuanya pada malam ini kita satukan, kita rangkumkan semuanya dalam pilihan bersama 2.0. Jadi anda kena terus kekal dengan frekuensi ini, jangan tukar radio lain, terus kekal bersama dengan kami Nasional Malam. Lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri, kerana malam ini andalah yang mewarnainya dengan undian dan pilihan daripada anda. Baik, sedikit info trafik ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai info penyelenggaraan di E38 Lebuh Raya Smart, iaitu terdapat kerja-kerja scanning terowong smart arah selatan di laluan dari Susu Masuk Sultan Ismail ke Tun Razak. Laluan ditutup bermula 11 malam hingga 5 pagi. Jadi sila patuhi arahan papan tanda. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, pastikan anda merancang perjalanan anda dengan teliti. Pastikan juga kenderaan anda dalam keadaan baik. Semak baki kad Touch and Go, smart tag dan RFID. Pastikan juga minyak kenderaan anda mencukupi. Yang paling penting, awasi jarak selamat dan halangan di hadapan anda. Dan untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan yang jauh pada waktu ini, pastikan anda dapat rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Kalau rasa ngantuk sekarang, berehat sebentar lah sambil menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, antara salah seorang yang menemani AJ di live TikTok. Permintaan ini daripada Aizal Sorry Machi. Berikan lagu daripada Shasha bertajuk Sehelai Daun Setitis Embun. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.

10.39 minit malam pada waktu ini. Jangan bersedih-sedih bila dengar lagu tu. Yelah, secara tak langsung teringatlah tu seseorang. Tak apa, bolehlah bersedih. Boleh, Mama tak marah, okay? Yang paling penting, anda terus kekal bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan saya, okay? Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai hobi. Dah ada dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada AB Hashim. Hobi saya dulu suka cari kutu dekat kepala adik-beradik saya. Sekarang dah dewasa, dah tak ada lagi. Aish, ada dapat upah ke? Mungkin sebabkan itulah, itu menjadi salah satu hobi awak. Macam dulu-dululah masa saya kecil kan, arwah nenek kan suruh cari uban. Bila kita dapat sehelai uban tu, bolehlah dapat 10 sen. Oh, seronok lah cabut. Kadang-kadang boleh dapat RM5 jugalah. Baik, seterusnya luar biasa ya hobi dia. Ya, betul tu. Kita antara komen sahabat kita dah di live TikTok. Seterusnya, siapa lagi? Joker_525. Hobi saya masih kecil, masih sekolah dulu, lukis komik, buat parody Shaolin Soccer. Ada yang beli tau, Ma? Wow, hebatnya mesti lukisan awak menarik ni. Sebab itulah kawan awak tu beli. Seterusnya siapa lagi? Marsha Saleh. Hobi saya suka tanam bunga. Ha, bunga apa tu? Kalau saya AJ sendiri, saya suka menanam pokok yang berwarna hijau. Kalau bunga ni saya agak kurang sikit, sebab bunga ni tak lama nanti dilayu kan, jadi macam sedih, menyirap je kan. Kalau warna hijau tu macam kekal je. Baik, masing-masing ada pendapat masing-masing lah, ada hobi masing-masing lah ya. Seterusnya, Don Arnain. Hobi saya buat lagu. Amboi, hobi awak kan, mesti ada album, satu album atau dua tiga album ni ya. Semoga mungkin sesuatu hari awak perlukan penyanyi. Awak dah buat lagu, nak penyanyi boleh, saya boleh je melontarkan vokal saya. Seterusnya siapa lagi yang berkongsi hobi pada malam ini? Ili Fatahia. Hobi saya dengar muzik, tengok video, travel dan juga hiking. Ya, saya tahu salah satu aktiviti yang Ili suka buat adalah hiking. Sebab kalau kita tengok di media sosial Ili sendiri kan, banyak video-video yang dikongsikan mengenai aktiviti yang dibuat, iaitu hiking. Seterusnya, Ash. Hobi saya ialah mendengar radio, travel, makan, bersukan, tengok movie dan buat Lego. Wah, itu yang seram. Itu salah satu hobi yang guna modal tinggi juga tau. Lepas tu nak pula anak buah datang kan, aish, geram je tangan orang tengok kan. Baik, itu antara sahabat-sahabat kita lah yang berkongsi hobi mereka bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM. Joker_525. Sekarang hobi dia mengumpul Hot Wheels. Itu pun seram jugalah. Sebab itu salah satu hobi yang ada pada anak saya. Jadi kalau sepupu sepapat dia datang, dia akan sorok lah terlebih dahulu, risau nanti kena ambil kan. Sebab kadang-kadang ada sesetengah design tu dia makan duit sikit lah. Ada setengah tu harga dia biasa-biasa saja. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini nak berkongsi cerita, nak berkongsi hobi anda, daripada idea anda tu mungkin membuatkan salah seorang yang sedang mendengarkan Nasional Malam tak ada hobi. Jadi secara tak langsung dia ada idea untuk cipta hobi beliau sendiri. Sambil itu kita berhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dengan ucapan hashtag kita punya Malaysia. Melainkan lagu daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Raima Imah Imah. Salam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Melainkan lagu daripada KRU, Awas. Awas ya kalau awak tukar frekuensi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, okay?

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi? Itu perlu juga dipikirkannya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar di Beri Tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini, perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal

di Bandar Nusa Putra Puchong pagi itu. Allahyarham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kenyataan itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia tadi, Cinta Badarai daripada Ramlah Ram, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin, yang mana lagu ini buat hiburan untuk semua, khas untuk DJ yang bertugas di konti AJ lah tu. Terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Untuk saing-saingku di mana pun kamu berada, semoga dipermudahkan segala urusan dariku di bumi kemasik kemaman ganu kita. Okay je, selamat malam semua. Itu ucapan daripada sahabat kita lah ya, yang mana lagu ini sebenarnya lagu logat Minang atau bahasa Minangkabau, lagu Cinta Badarai yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram menggunakan dialek Minang dari Sumatera Barat Indonesia lah. Yang mana Cinta Badarai ini bermaksud cinta yang hancur, berkecai, retak atau luluh berderai akibat kesedihan mendalam. Tapi muziknya happening kan, muziknya rasa macam nak berdansa, berjoget bersama. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ kerana banyak lagi lagu-lagu yang akan saya sajikan kepada anda, pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional Malam. Ini dia Bonda dari Dato' M. Nasir, semestinya hanya di Nasional FM.

Cerita luka dari Syafiq Farhan, permintaan daripada Biah-Biah Adam dari Sadung Jaya, Samarahan, Sarawak, menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi sahabat saya Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Jadi berbalik pada topik kita hari ini lah kan, hobi. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, hobi aku memasak lah, hobi aku berkebun lah, hobi aku memancing lah. Kita mulalah terfikir, sebenarnya kita suka apa eh? Apa hobi kita eh? Kalau anda masih belum jumpa hobi yang sesuai, jangan risau. Tak semestinya kita terus tahu apa yang kita minat. Pada malam ini topik ni menjadikan salah satu anda dah tahu apa hobi awak. Jadi cuba fikir, bila ada masa lapang tu, apa benda yang anda suka buat tanpa dipaksa, ataupun apa yang membuatkan anda lupa tengok jam bila buat aktiviti tu. Tak kisahlah apa pun, yang paling penting aktiviti apa yang anda buat tu yang boleh memberikan anda tenang selepas melakukannya ataupun ketika melakukannya. Mungkin kita mulakan dengan benda kecil, cuba memasak ke, membaca ke, berjalan berkebun, mengambil gambar ke, melukis atau belajar sesuatu yang baru ke. Sebenarnya benda tu tak perlu pun kita terus jadi pandai. Cuba dulu, rasa dulu. Sebab kadang-kadang hobi yang paling sesuai untuk kita bukan yang orang lain cadangkan, tetapi sesuatu yang membuatkan kita rasa, seronok pula buat benda ni. Macam itulah. Jadi malam ni mungkin masa untuk kita cuba kenal diri kita sedikit, sedemi sedikit, apa agaknya hobi yang sesuai dengan diri kita. Fikir-fikirkan, renungkanlah ya. Sampai di sini saja tugas AJ. AJ balik dulu. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada Aiman Tamana Arwia Mia, untuk semua pendengar setia. Melainkan lagu daripada Siti Nordiana dan juga Syura, Bakawali, bukan Bakawali. AJ balik dulu.

Tengah Rio dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM, kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah.

namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Don Alif, saya Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi. Tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Dan Tari Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokhtar Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmizi Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Hasrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Search dengan Pelesit Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Lin Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Di bulan kebangsaan, kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad on GBH. Astani Patola, Haji Jasabli. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor. Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai. Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok Nasional FM? Mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok? Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya. Macam mana rupa Abang Manis ya? Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan Pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.5 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn, kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.6 minit pagi waktu ini. Sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita. Jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana. Tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazli Sabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Is

bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan pelbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan apa kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Kavita Alkayani Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah. Kita ada Sheng juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani Manja 0914 Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pampapan, Lizek, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap, Aiz Zamani, Haziq Hadiro. Yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini, The E Official 3 Ainul Sirih memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujukat yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak bererti hujan. Terus dengar Nasional Kiam Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan, kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Surya 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: kekasih.
1: Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang berbangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik. Potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Liza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GBA sentiasa di hati. Mantap, Kelah Hasli dari Brunei, Ban SB masuk pam-pam-pam. Satu kali abang-abang lori. Kasut dah buruk juga katanya, nak luncur ke mana? Ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dekat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya. Asfa Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Dan semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu, saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga untuk mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Wei, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Normala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim, Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai sambil layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap, Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya, nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insya-Allah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jam terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an menerusi lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

0: dahulu.
1: Komposernya adalah Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan. Sebab kita dengar sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik ya, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lasim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati, ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan, ada Salina Zaila Rose, Mek Era Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail, ada Planters, Shida Maznah dari Lawang Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Varina Pineng, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail, ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengger Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Jabang Manis, luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi. Nanya Setubi Bujuk Katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu Menangis Setubi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risha Miah, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Cunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat jemput-jemput ke, buat lemping ke, ada mihun, boleh goreng mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak tu, jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihu goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga. Buat sedap-sedap, makan karipap, makan kuih donat, sedap akak tu buat kan. Lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunah, Mama Zahrin, Latif, Carol Azlin, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana Zinon, Erin Erina, Alia Sweet juga turut hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuh tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh tu di Nasional FM.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng Buruhantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun. Tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita. Ucapkan terima kasih banyak-banyak, wahai kaki. Membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita. Terima kasih, wahai tangan. Dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan. Ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri, dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhusolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan

0: berterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabawadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhu muslim la yazlimuhu ولا يخزله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أقاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu, perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Itu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negosiat. Mai penjual yang kedua, dia kata, tersadap beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu dia buat macam tu. Memang cari gaduh. Ha? Memang cari kelahi lah tu kalau macam tu punya perangai. Nah? Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campur. Jangan duk pi duk campur, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah. Panggil mai kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara. Kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun. Tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain, ada lagi lah. Jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut lah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara. Iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain.
1: Allahumma

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Hijaz dengan lagunya Sumaiyah. Membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara pula, yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga, 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng Buruhantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja. Dan walau ke mana saja, frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua, pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026, bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas Syafiq, memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga 11 pagi nanti.

Assalamualaikum saudara muslimi dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.04 minit pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله مسلمين مسلمان berpendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang bagaimanakah yang kita patut dijaga, antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak lisan dan juga adab sosial. Islam tak larang untuk kita bersosial, dan juga dalam masa yang sama kita kena jaga pantang larang oleh agama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa makna hadis ini? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik, ataupun kalau tak mau kata yang baik, diam je. Karena itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nak mengelak daripada dosa lisan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa lisan ini, lidah ini akan menghapuskan, akan menghilangkan segala pahala amalan yang kita buat selama ini. Kerana lisan ini jugalah akan menghilang segala kebaikan yang kita buat di atas muka bumi ini. Apa kata yang keterangan hadis ini, tuan-tuan yang kasih oleh Allah? Lisan ini adalah punca banyak dosa, tuan-tuan. Karena lisan ini ada apa aja? Satu, mengumpat, fitnah, maki hamun dan sebagainya. Nah, jalan diam ini lebih selamat daripada kita bercakap banyak. Nah, hadis ini juga disebutkan, diam lebih selamat daripada berkata yang sia-sia. Tuan-tuan yang dikasih Allah, inilah salah satu pesanan untuk kita. Nah, perkataan yang baik juga termasuk daripada perbuatan yang baik. Nah, kalau hang tak ada benda yang nak kata, tuan-tuan, diam je. Kalau ada yang benda nak kata, katalah benda-benda yang baik, boleh datangkan faedah untuk diri dan untuk orang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Locally FM.

Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Langkawi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM. Melalui dua frekuensi yang dipancarkan macam biasa di 104.8, melalui frekuensi pendek kami 87.5. Live streaming jangan lupa di RTM Klik, di pautan radio tempatan. Tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Klik, macam-macam ada di sana. Anda boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, bulan kemerdekaan, hari yang ke-11 dan masuk 27 Safar 1448 Hijrah. Double A di studio akan menemani anda memutarkan lagu-lagu yang barangkali salah satunya menjadi kegemaran anda. Yang telah memulakan pagi-pagi anda, selamat menjalankan tugas. Semoga anda bertugas dengan lebih tenang, lebih ceria, lebih gembira. Ada keseronokan dalam kerjaya anda.

0: Knockaway FM.
1: Alright, sebentar lagi kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online.

Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Baik, jom kita ke tajuk-tajuk berita luar negara. Di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Hari ini apa yang disiarkan, gempa bumi bermagnitud 7.5 gegar Colombia. Gempa bumi dengan magnitud 7.5 gegar Colombia pada 8.34 malam, iaitu hari Isnin. Menurut pusat rangkaian gempa bumi China, mayat 5 pendaki hilang ditemukan di Nepal selepas 9 bulan. Yang dimuatkan lagi, bekas ahli parlimen Thailand ditahan selepas tembak Presiden PAO Nonthaburi. 8 remaja didakwa dengan pembunuhan atas serangan maut di Brisbane. Patung disangka mangsa pembunuhan di Australia. Dan PM Britain janji tamatkan perangkap langganan. Israel tutup kampung Tebeh. Dakwa cegah serangan peneroka. Sekitar 400 orang terkandas tanah runtuh di tengah Jepun. Trump mahu AS ambil pendekatan sederhana terhadap Iran. Satu maut, 5 cedera batu runtuh di Lombok Emas. Ini berlaku di Afrika. 30 tahun di Everest, mayat Green Boots akan dibawa pulang. Dan juga yang dimuatkan, Indonesia rampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar dalam serbuan besar-besaran. Ini saja tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Tajuk-tajuk berita dalam negara akan muncul 8.30 pagi nanti. Lagu-lagu yang terbaik untuk anda hingga 11 pagi nanti, terus menghiburkan anda.

Alright, sebentar lagi pukul 7 pagi saya akan bawakan pendengaran saudara ke pusat berita Radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan suara ini akan terus menemani saudara selepas hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 pagi nanti.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Okey, sampai dah, sampai dah.
1: Sampai dah.
0: Sampai dah.
1: Assalamualaikum semua, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, sihat kaya orang.
1: Alhamdulillah.
0: Kaya orang nampak kaya hari ni, mai legang kangkung lah.
1: Oh, hari ni dia orang kata apa?
0: Legang kangkung, dia mai oh, legang kangkung tak ada apa.
1: Terlepas, kapal terbang. Ah, begitu. tak apa, sekejap lagi kita ada. Kita
0: lagi, ada manis-manis lah kaya.
1: Aduh, manis-manis. Kita tak ada hari-hari.
0: Ada, okey.
1: Jangan risau.
0: Baik, untuk anda yang mendengarkan kami hari ini, jangan lupa hari ini 11 hari bulan hari ini.
1: Ya, 11
0: ada Agus. Yang menyambut hari lahir hari ini.
1: Ada.
0: Ogos ni dia handsome, dia cantik-cantik
1: ya,
0: lah.
1: Ya, betul. Sungguh tak pernah nak kata lah. Memang kenyataan.
0: Ya.
1: Tak boleh menafikan.
0: Dia manis, dia lain tau kat ya.
1: Lagi apa bulan ni bulan kemerdekaan.
0: Ya. Ha. Lagi tak habis bulan Ogos macam tu lah. Duk ungkit kat ya.
1: Ya. Duk sebut situ lah.
0: Duk sebut situ lah. Lagi tak habis bulan Ogos.
1: Kan. Kan. Aduh.
0: Siapa yang lahir bulan Ogos, angkat tangan.
1: Ya, angkat.

0: sebelum nak pergi kerja kena minta ampun dulu.
1: Betul.
0: Kaya. Dia jangan tunggu hari raya aja kaya.
1: Dok,
0: minta maaf, minta ampun. Cium pipi kiri kanan dari dagu apa semua lebih kurang.
1: Ambil berkat orang kata.
0: Ya, betul. Tapi bermaaf-maafan pagi-pagi ni elok kaya.
1: Elok lah.
0: Sebab hidup kita ni sehari semalam kita bergantau. Walaupun sedah elok-elok mamai bagi tu. Ayuh tak duk dah.
1: Contoh.
0: Ha kan. Tak ada lah.
1: Kita semua.
0: Kita tengok eh, dia, ni sihat elok ya.
1: Ya.
0: Kan.
1: Dia sihat tu bukan yang kata apa syarat untuk pergi
0: sebenarnya. Ya. Kan, tak sihat bukan kadang-kadang orang hak tak sihat duk ada lagi, orang hak sihat jalan dulu.
1: Betul. Jadi kena bersedialah sentiasa.
0: Sungguh.
1: Dan juga jangan lupa sebelum tidur tu maafkan semua orang.
0: Betul.
1: Kan. Esok bangun pagi tu minta maaf pula dengan orang.
0: Sungguh kan.
1: Begitu.
0: Baik, untuk yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dia dalam bertugas ni dia banyak dugaan.
1: Macam
0: itulah. Tak bertugas pun dugaan juga.
1: Sama lah.
0: Bila bertugas ada dugaan juga.
1: Lain-lain.
0: Bila bekerja, ada orang dapat gaji on the time. Ada orang main 1.5 bulan. Ada orang nak masuk 2 bulan.
1: Sungguh.
0: Ada orang 3 bulan tak nampak lagi.
1: Dia
0: macam-macam lah kak ya.
1: Biasalah.
0: Ada orang gaji banyak ni. Ada orang gaji banyak tu. Gaji banyak ni tak cukup.
1: Tak cukup.
0: Gaji banyak tu orang kata, banyak tu. Orang lain tengok banyak. Orang tu kata tak cukup. Jadi macam-macam kan. Tapi apa yang abang nak beritahu, ialah gaji kehidupan wajar RM3,100 sebulan. Munasabah tampung kos sara hidup. Menarik juga ni.
1: Setuju.
0: Paras gaji kehidupan wajar minimum sebanyak RM3,100 sebulan boleh dianggap munasabah dalam persekitaran kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini ikut penganalisis.
1: Penganalisis lah.
0: Okey, dan paras minimum itu disifatkan wajar menjadi penanda aras minimum supaya rakyat yang bekerja penuh masa masih mampu menjalani kehidupan yang bermaruah. Dia ni tahu pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Idham Ahmad Razak. Dia kata paras gaji kehidupan wajar minimum sebanyak RM3,100 sebulan dan boleh dianggap munasabah dalam kehidupan ekonomi semasa kerana mengambil kira peningkatan kos sara hidup, inflasi, harga makanan, perumahan, pengangkutan dan keperluan asas yang semakin meningkat.
1: Betul kaya. Itu. Itu di Malaysia.
0: Ya.
1: Kan lain negara, lainlah gajinya.
0: Alhamdulillah kita cukup. Kaya,
1: no? Alhamdulillah. Cukup kita ni.
0: Macam kaya dia lagi lebih. Kaya dia terlebih pula.
1: Terlebih-lebih.
0: Terlebih bukan sikit, terlebih banyak.
1: Terlebih-lebih. Alhamdulillah lah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Siapa tak pernah merasa kegagalan? Siapa tak pernah gagal dalam satu perkara dalam hidupnya? Tiap di antara kita pasti pernah melalui fasa kegagalan dalam hidupnya. Tidak kira sama ada besar ataupun sekecil mana sekalipun, percaya atau tidak, kadang-kadang dengan adanya kegagalan masa lampau akan membuatkan kita sedar akan kesilapan yang pernah dilakukan dan menjadikan kita seorang yang kuat dalam menempuh hari-hari mendatang. Para pendengar sekalian, ada banyak faktor mengapa seseorang itu diuji dengan pelbagai dugaan masa lampau. Gagal boleh jadi dalam pelbagai hal, dari sekecil-kecil gagal sehingga sebesar-besar kegagalan. Setiap gagal seperti gagal dalam pendidikan, gagal memperolehi anak kandung sendiri, atau gagal dalam perkahwinan. Kita diajar untuk terima kegagalan kerana kegagalan membawa kepada peluang kedua untuk menjadi lebih baik. Improvisation dalam bahasa Inggeris. Masalahnya, ada yang asyik menyalahkan takdir jika ada kegagalan yang ditempuhinya. Para pendengar sekalian, hardship is just a way of having good life. Bersamaan dengan hajaran Islam yang menganjurkan kita supaya sentiasa bersabar dengan cabaran dan pahit getir kehidupan. Sabar, kata orang Kedah. Tapi itulah, kita insan yang kerdil. Lagi disuruh bersabar, lagilah perasaan kita meluap-luap macam disuruh-suruh. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, itu semua bisikan syaitan. Nah, saya nak para pendengar renung sejenak. Kenang balik setiap kegagalan yang kita sudah tempuhi dan rasai kenikmatan kehidupan sekarang, yang mana kita sebenarnya tidak perlu nak meratap dan menyalahkan takdir untuk setiap kegagalan yang kita hadapi. Percayalah, kegagalan hanya akan hadir sekejap sahaja dan akan berlalu pergi setelah itu. Yang kekal adalah diri kita yang sudah beroleh kekuatan dan kematangan. Dengan kedua-dua ini, insyaAllah kita akan kuat dan tidak lagi takut untuk hadapi kegagalan yang seterusnya. Yang penting apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang penting adalah kita berubah menjadi lebih baik dan bersedia untuk menghadapi kegagalan jenis yang sama jika ianya datang sekali lagi untuk menguji diri kita. Allah bisa tegal biasa. Orang Kedah kata, dah mangli dah. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.

0: Okey, tajuk lagu ni buah hati ke ya?
1: Buah hati. Ya,
0: selalunya kalau buah hati orang ada sambungan lagi pada ya?
1: Buah hatiku sayang.
0: Buah hati pengarang jantung ya. Kak Iyo.
1: Aduh, lama Kak Iyo tak pernah ada.
0: Kak Iyo tak pernah ada buah hati ku. Buah hati pengarang jantung dia kadang-kadang bukan apa nama pasangan kita saja.
1: Ya, bukan. Anak orang
0: Melayu. Anak hati. Anak pun yang orang kata buah hati pengarang jantung juga.
1: Lama tak dengar, abang. Dulu zaman sekolah banyak guna perkataan macam tu.
0: Abang pun dengar kemarin.
1: Lagi lama. Kan? Sekolah tu buah hati.
0: Orang baru macam tu lah. Baru dengar.
1: Biasa. Gen Z.
0: Baik, kita nak pergi ke cuaca, Kak ya.
1: Okay. Hari ni. Waktu pagi hari ni katanya tak ada hujan.
0: Cerah.
1: Tapi dalam perjalanan tadi dia rintik-rintik.
0: Ada salji yang tu bukan hujan.
1: Salji yang okey itulah kan. Tapi tak jadi kalau lagu tu. Lagu tu hujan yang turun, hujan bukan salji yang turun bang. Sampailah ke petang sampai malam katanya tiada hujan. Okey. Ini adalah tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Ya, kalau ikut Jah baca, dia baca cuaca hari ini cerah. Maknanya cerah-cerah tu pagi cerah, petang cerah, malam cerah.
1: Ya, betul. Aduh.

Hari ASEAN ke-15 akan disambut pada 8 Ogos 2026 menandakan ulang tahun penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Di bawah kepimpinan Filipina, ASEAN 2026 di seluruh rantau ini mengetengahkan tema mengemudi masa depan kita bersama. Acara dan program utama pada minggu ini, peraduan pidato belia ASEAN pusingan akhir akan diadakan pada 6 Ogos 2026 berpusat pada wawasan masa depan serantau. ASEAN Connectivity Through Stories sesi pada 6 Ogos memfokuskan pada penyambungan budaya dan penceritaan. Forum C-ASEAN CAF 2026 dijadualkan pada 7 Ogos dengan tema ASEAN Berdaya Tahan Ketersambungan sebagai Kelebihan Daya Saing. Majlis Peringatan ASEAN sambutan malam rasmi pada 7 Ogos untuk menghormati sejarah matlamat ASEAN selama 59 tahun. Selamat Hari ASEAN ke-59 dari Langkawi.

0: Alright, sebentar lagi pukul 8 pagi kita akan dengarkan
1: Nak tahu tak?
0: Ya, lupa. Cari-cari mana dia nak tahu tak.
1: Ya, yang mana penerbitnya adalah Gigi.
0: Ya, Gigi. Bukan Kak Nurul kita.
1: Bukan lagi Kak Nurul
0: kita. Ya kan Kak Nurul kita. Gigi. Bertukar.
1: Ya, bertukar.
0: Pagi-pagi yang macam ni selalunya Kak ya. Ada orang akan kalau tak kalut dengan kerja.
1: Ya.
0: Ada orang kalut dengan senaman.
1: Pagi
0: kayu basikal.
1: Betul. Ya.
0: Okay. Jogging
1: kat pantai kan.
0: Ya, jogging yang terbaik adalah jogging di pantai kan.
1: Ya.
0: Dia jogging di jalan biasa ni.
1: Jalan
0: dia,
1: biasa.
0: Dia kalau breeze walk ni, dia tak ada satu orang panggil apa tekanan ni. Kalau ni dia, sebab dia biasa saya tahu.
1: Ya.
0: Tapi breeze walk yang sebetulnya breeze walk, dia bukan jalan lenggang kangkung sambil selfie tu. Bukan dia kat
1: Tak, bukan. Dia
0: yang tu dia tak kena.
1: Ya.
0: Breeze walk yang sebetulnya ialah kita jalan laju. Dia nak macam nak lari sikit.
1: Ya.
0: Tapi
1: tangan pun dia kena angkat kan?
0: Itu adalah breeze walk. Bukan kita lenggang api dengan minyak wangi, balik pun bau wangi.
1: Bukan begitu. Ataupun pi orang kata apa, tangan kosong balik wangi canai masih lemak.
0: Ya tu kalau pi wangi balik wangi itu orang pergi dating.
1: Breeze kan? Walk jadi breeze dating.
0: Kalau pi balik bau peluh itu baru betul.
1: Mana tahu saya lagi dia pi tu pi buat benda lain balik bau peluh juga.
0: Aduh.